0: suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Hey, kita kasih semangat dulu dong.
1: Oke, semuanya semangat.
0: Semangat.
1: Gitu udah pada semangat itu pasti kalau udah begitu ya kan.
0: Sama semangatnya sama saudara-saudara kita yang sedang bersiap-siap. Atau bahkan mungkin udah berangkat ya.
1: Udah
0: kan. Menuju pake, ke Tanah Suci.
1: Pakai kloter-kloter.
0: Ada yang baru berangkat juga, ada juga sih.
1: Ya ada juga sih. Yang belum berangkat juga ada kayak kita-kita ini nih belum berangkat.
2: Asik, amin.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Kenapa diaminin? Kita belum berangkat.
0: Segera berangkat. Iya, menjelang Idul Adha sahabat suara, beberapa jemaah haji sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Tapi bukan orang Indonesia. Kalau gak ada kelakuan yang memancing komentar netizen.
1: Ada apa lagi kan waktu itu kita pernah bacain berita. Mm-mm. Yang bawa apa itu sampai berapa kilo tuh tempe orek.
0: Tapi bukan ke Tanah Suci.
1: Ke Tanah Suci. Iya.
0: Tuh nah, orek kalau berangkat ke Tanah Suci gak jadi dimakan.
1: Kenapa?
0: Orek suci.
1: Namanya kan tempe orek. Kalau sampai di Tanah Suci jadi tempe orek kok. Ada kokolahnya.
0: Iya betul lagi.
1: Si Rizky.
0: Ada kejadian unik, ada kejadian lucu pastinya ya. Koper jemaah haji Indonesia sempat dibongkar petugas bea cukai lagi. Di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ini terlihat mencurigakan pas melewati pemeriksaan X-ray sahabat suara. Kira-kira apa yang dilihat ya sama si X-ray ini?
1: Iya.
0: Karena setelah diperiksa lebih lanjut, petugas ini menemukan sekitar 100 slop rokok yang disimpan di dalam koper, guys. Wow, ini biasanya udah aktif banget nih.
1: Iya, perokok aktif, betul sekali.
0: Kepala daerah kerja alias Daker di bandara Arab Saudi, ya, ini bilang pihaknya langsung menahan barang bawaan itu karena melanggar peraturan.
1: Oh, jadi kalau yang tempe orek kemarin lewat?
0: Lewat, akhirnya.
1: Kebetulan kan akhirnya kan kalau nggak salah dia berapa sih? 5 kilo ya?
0: 5 kilo.
1: Nah, kata petugasnya, Ana sekilas Ana mau coba Ana makanan coba. Indonesia, jadi mereka
0: jadi botram tuh, jadi potluck ya, tuh di bandara cicip. Tuh. Tempe oreknya dibuka, digelar, kasih nasi panas, makan bareng
1: iya,
0: tuh.
1: Iya kan biasa kalau orang Arab kan makan tuh kayak di lantai gitu, duduk selesehan pakai plastik doang gitu kan.
2: Diawur gitu.
1: Iya.
0: Nggak diawur juga kan, bukan ngasih makan kucing. Kan makan bareng, lesehan gitu. Antum cobain dah tempe orek Ana.
1: Nah.
0: Lezat gitu kan, begitu cobaan. Ah. Antum lewat dah, gitu.
1: Kalau yang ini nggak lewat.
0: Ini nggak lewat. Ditahan nih si slop rokok ini. Dalam regulasinya jemaah haji cuma diperbolehkan bawa maksimal 2 slop rokok aja. Ya. Koper akhirnya dibalikin, tapi semua rokok disita.
1: Ya. Nah,
0: pertanyaannya kemana tuh rokok?
1: Apa?
0: Disita, abis itu dibakar, dibuang, disimpan atau dipakai, digunakan atau dijual?
1: Buat petugas bandara kali, maksudnya biar kalau ada yang rokok.
0: Antum nggak
1: gitu.
0: Boleh suhuzon.
1: Lah, ya kan daripada nggak bermanfaat kalau dibuang mah sayang.
0: Dijual?
1: bisa mungkin aja deh.
0: Ya namanya juga netizen plus 62 ya. Selalu ada cerita menarik, cerita lucu dan juga cerita yang mencengangkan ya sahabat suara. Lagi, ya kalau ini menurut gue. Iya happy aja kayak ya Allah ngapain dah ngapain ya. Banyak-banyak di sana juga ada dah beneran lebih banyak ya, malah
1: kan, maksudnya kan kali aja nggak ada yang cocok sama lidahnya dia gitu
0: atau mungkin di sana lebih mahal kali ya.
1: Iya juga lebih mahal makanya jadi dibawa berisik juga ya teleponnya si Kino sih kagak bisa dikecilin apa gimana sih.
0: Oh iya, udah
1: iya, kayak begitu. Gitu. Nah, jadi buat sahabat suara nih dari cerita tadi yang mau request rokok nih bisa.
0: Salah, bukan request rokok dong.
1: Enggak ada.
0: Ya. Antum-antum yang mau request yang gede-gede kayak di Arab ya.
1: Apaan tuh yang
0: onta gede? Arab.
1: Onta Arab. Emang benar kalau enggak jadi deh. Udah deh langsung aja ya.
0: Apaan nih? Kemana nih?
1: Nanti aja deh kita request
0: kalau di Arab
1: aja dulu. Apa itu?
0: Kakinya 3.
1: Ya tadi baru aku
0: kakinya 3 kalau di Arab tuh. Bener.
1: Karena kan Pak suka panas
0: gede-gede.
1: Dalam.
0: Gede-gede. Kakinya 3. Beca.
1: Iya.
0: Beca.
1: Iya.
0: Beca kakinya kan 3.
1: Iya, bisa roda. Dia kan emang kebiasaan. Tadi tuh aku mau ke sana, tapi aku enggak jadi.
0: Ya, yang mau cerita juga. Boleh ngasih kabar absen dulu boleh ya sambil request 0816-114-1014. Antum boleh nentar. Ane bacain dah. Ya. Requestannya Ane puterin dah. Puterin apa ini?
1: Diputerin apa? Badannya kita puterin.
0: Puyeng dong.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kita ke mall yuk.
1: Nah itu dia,
0: pergi. Sambat suara, kita ke mall yuk.
1: Pergi ke mall, kadang nemu kejutan seru.
0: Ah cakep.
1: Enggak, aku cuma kasih tahu aja kalau pergi ke mall itu kadang suka nemu kejutan seru.
0: Oh gitu. Bukan pantun.
1: Bukan gitu.
0: Pergi ke mall itu kadang nemu kejutan seru, selalu.
1: Apaan tuh?
0: Awalnya cuma jalan-jalan, pulangnya malah punya incaran baru.
1: Wow.
0: Kayak di Kia Experience Week. Selama bulan Mei nih sahabat suara, Kia hadir di berbagai mall Jabodetabek. Di sini kamu bisa langsung cobain mobilnya Kia. Ada di All New Kia Carens. Ini adalah mobil keluarga yang luas dan juga nyaman banget. Dan The New Kia Sonet, SUV compact yang stylish dan juga lincah. Makin makin gak pakai mikir lama karena kita punya harga yang baru nih sahabat suara. Kia Carens mulai 299 jutaan aja. Kia Sonet mulai 263 jutaan aja. Plus dapat Kia Total Care. Garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun gratis maintenance.
1: Nah, jadi nanti sahabat suara bisa datang kalau di Summarecon Mall Bekasi dan Summarecon Mall Kelapa Gading sudah ya, karena itu sampai tanggal 17 Mei aja.
0: Tapi tenang, enggak usah sedih.
1: Iya, masih ada nih di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall dan juga Peak Avenue itu di tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
0: 24 Mei terakhir, itu hari apa ya dulu ya?
1: 24 Sabtu ya? Mei itu hari Minggu.
0: Minggu, oke.
1: Okay, terakhir aman. Itu ada di Gandaria City, okay. Di periode 25 sampai 31 Mei 2026. Yes. Jadi weekend ke mall sekalian test drive dan jangan lupa ketinggalan, jangan ketinggalan maksudnya.
0: Ya.
1: Kia Experience Week, info lengkapnya bisa follow dan cek Instagram di @kia.idn.
0: Heh, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Ginos Gina. Yuk semangat. Walaupun kita tahu dolar yang begitu terus terjun bebas.
1: Dan aku baru merasakan lagi, kemarin aku habis beli sesuatu.
0: Impact-nya langsung berasa, Bos. Dan benar-benar dia tuh bilang karena dolar naik. Jadi iya, harga barang gua naikin. Benar-benar kan terus terang itu.
1: Dibilang kan emang harus pakai, kalau bisa usahakan pakai produk dalam negeri, menolong UMKM, yes, warga, jaga warga gitu ya.
0: Yoi.
1: Cuman kebetulan ada satu barang ini aku enggak bisa karena emang ini rekomendasi dari dokter gitu. Literary?
0: Produk luar nih.
1: Iya, produk luar gitu. Produk ya adalah gitu ya. Intinya di bulan aku beli tuh terakhir di Desember 2025.
0: Ya.
1: Terus aku beli lagi di bulan
0: kemarin.
1: Di bulan Mei ini naiknya 1 juta. Hampir 1 juta. Oke, 700 ya. 800
0: produk yang sama.
1: Iya.
0: Isi yang sama, volume yang sama, gitu. Bentuk yang sama, harganya naik 1
1: itu
0: juta.
1: Itu dia, karena aku cewek metropolitan, bukan warga desa, makanya aku butuh dolar. Itu dia. Dan ini ada lagi hal yang paling menarik, tau enggak sih?
0: Apa sih?
1: Jadi menurut Bapak Menteri Kesehatan, ini menurut Bapak Menteri Kesehatan loh, Bapak BGS ya, Bapak.
0: Iya, menurut keyakinan Bapak Budi.
1: Bapak Budi Gunadi Sadikin, iya, katanya kalau orang yang gajinya 15 juta
0: per bulan,
1: iya, itu cenderung lebih sehat dan pintar daripada mereka yang penghasilannya 5 juta. Wah, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa.
0: Statement.
1: Iyalah. Ini statement.
0: Oh, gitar?
1: Apa?
0: Kenapa dia bilang begitu?
1: Gak tahu ya, menurut aku sih kayak gimana.
0: Kapan
1: ya?
0: Kapan dia ngeluarin statement ini?
1: Apa?
0: Kapan itu dia ngeluarin statement ini?
1: Waktu itu lagi ngebahas tentang target Indonesia menjadi negara maju di 2045. Ya, kita positive thinking bahwa mudah-mudahan masyarakat Indonesia gajinya itu bisa pada 15 juta ke atas terus gitu. Karena kalau 15 juta ke atas tuh cenderung sehat loh.
0: Oh, iya, 15 juta ke atas.
1: Iya, cenderung.
0: Batamnya 15 juta.
1: Iya.
0: Kalau di bawah 5 juta agak kurang.
1: Jadi gaji-gaji UMR tuh kesehatan kurang berarti, yeah, apa gimana ya? Yeah, yeah. Gitu maksudnya. Kayaknya sih gitu, yeah,
0: karena
1: maksudnya.
0: Susah, 5 juta enggak cukup buat ngapa-ngapain,
1: iya,
0: kali.
1: Iya.
0: Karena dolarnya tinggi.
1: Nah, itu.
0: Coba kalau dolarnya rendah, 5 juta sih banyak.
1: Benar. Nah, tapi Pak Budi nambahin kalau perbedaan utama antara pendapatan tinggi sama rendah itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga dipengaruhi sama kondisi kesehatan, kualitas sumber daya manusia. Iya. Kalau aku mah alhamdulillah, misalnya gaji 100 juta, gaji 15 juta gitu ya. Hmm. Terus tiba-tiba aku digaji 100 juta, kualitas aku makin bagus.
0: Otomatis begitu ya.
1: Iya,
0: harusnya dong.
1: Allah,
0: harusnya
1: gitu.
0: Begitu.
1: Makanya, udah gitu aja aku mau nyampeinnya.
0: Udah.
1: Apa?
0: Informasinya gitu doang.
1: Ya iya gitu. Maksudnya ini pemikiran yang sistematik gitu menurut aku dari Bapak Menteri Kesehatan kita.
0: Kalau dibilang masuk
1: taktis
0: logika
1: dan sistematis gitu maksudnya.
0: Kayak masuk logika sih, Nur.
1: Iya, masuk logika
0: ya, kan
1: emang
0: pasti ya kan lebih banyak cukup ngapa-ngapain, 5
1: iya,
0: juta ya enggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya sekarang serba mahal gitu kan.
1: Iya sih.
0: Ini keluar dalam pembahasan target Indonesia emas 2045. Benar kan?
1: Menuju target Indonesia menjadi negara maju di 2045 gitu.
0: 2045 bukan negara Indonesia emas ya? Indonesia emas kan kalau misalnya golden ya?
1: Iya kali.
0: Lebih ke golden retriever gimana nih?
1: Anjing dong.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ti jus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara seru barengan Kinos Gina. Baik lagi yuk. Dan sekarang kita akan bacain WhatsApp yang udah pada masuk nih di 0816-114-1014.
1: Ini ada dari apa ini, siapa ini?
0: Selamat pagi.
1: Dari Indah. Katanya pagi Kak Gina, Kak Kino.
0: Pagi.
1: Kak Kino. Siapa Kino?
0: Permen Kino.
1: Aku masih mau request. Masih ada permen itu? Ada.
0: Masih ada?
1: Kino, ada.
0: Sampai sekarang masih ada?
1: Ada, boleh tanya sama penonton. Ada. Gitu. Aku mau request lagunya Raisa yang judulnya Bila dong. Makasih Kak Gina, Kak Kino. Enggak.
0: Yang apa? Judulnya Bila
1: dong. Itu kan kalau Biladong itu
0: jangan
1: kan
0: dipisah.
1: Ada brandnya Biladong yang biasa buat orang surfing.
0: Bilabong. Bilabong tuh dosa tau.
1: Bilabong. Itu dia. Emang ada Raisa judul lagunya Bila? Ada.
0: Ada dong.
1: Oh, ya ada boleh dong. Kalau ada nanti kita puterin insyaallah ya Indah ya. Gimana mood kita sih? Kita anaknya tuh moody soalnya.
0: Kok gitu?
1: Iya, jadi kalau misalnya kayak kamu request gitu, terus kita kayak aduh puterin enggak ya? Aduh enggak ah, lagi enggak mood, enggak iya, diputerin jadinya.
0: Gimana moodnya Om Indra aja sih? Mm-mm. Bang Kinos, Kak Gina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Evan di Sumut. Request kamu enggak sendirian dari Tip X.
1: Nah.
0: Yang mana? Kamu gak sendirian. Oh iya, iya. Lagunya aku khususkan buat seluruh warga desa yang gak pakai dolar.
1: Cakep.
0: Aspoy.
1: Semoga kalian sehat-sehat.
0: Amin.
1: Semua.
0: Gua mau aminin aja.
1: Kayak di

0: nyanyi berdua lagi.
1: Oh itu yang bikin kan orang lain juga sih tapi.
0: Lah tapi yang bayar siapa?
1: Ya kamu sih.
0: Dipikir
1: ya.
0: Murah bikin lagu. Enak aja lah
1: Kok gak ada ini keduanya sih lanjutannya maksudnya? Biar maksudnya kredibilitas kita sebagai penyanyi tuh makin ini.
0: Karena yang kemarin gak laku.
1: Lah coba sekarang kita bikin judulnya
0: Janji Dalam?
1: Janji Dalam Dolar.
0: Yang kemarin kan janji dalam doa, sekarang janji dalam dolar. Boleh juga, lehuga. Sahabat Suara jangan kemana-mana ya. Selain kita bakal muterin lagu-lagu requestan kamu, bentar lagi bakal ada Tanya Gina. Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan yang absurd, tak terjawabkan oleh logika, tak terjawabkan oleh rumput-rumput yang bergoyang dan juga angin yang bertiup,
1: cakep.
0: Langsung aja kamu kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Kamu kirimkan pertanyaan kamu dengan hashtag Tanya Gina.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru, dan keseruan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Udah siap? Udah ada pertanyaan yang masuk? Oh, sudah ada rupanya. Baiklah, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Saya bingung sekali kok tiba-tiba saya bisa datang.
0: Kami percaya padamu, Kak.
1: Iya, ada apa ini, gimana?
0: Biasa, pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin tidak terjawab dengan logika.
1: Iya.
0: Dan juga tidak ada di Google.
1: Tidak ada di Google.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Saya sih nyarinya juga dari Google. Ada apa ini, ada apa itu?
0: Ini ada pertanyaan dari Wulan nih, Kak. Kak, kenapa sih kalau mandi pagi aku suka linu sampai ke tulang? Oh, itu kalau dingin ya. Kalau dingin emang kayak nusuk-nusuk sampai ke tulang. Bener
1: nah,
0: tuh
1: itu.
0: Ini relate sekali
1: itu
0: nih.
1: Itu benar.
0: Kenapa
1: jadi,
0: ya?
1: Ini dari siapa ini tadi?
0: Wulan.
1: Dari Wulan
0: iya.
1: Ya?
0: Iya.
1: Oke, Wulan ini sering mandi pagi ya. Padahal mandi pagi itu bagus sekali. Sebenarnya
0: bagus ya.
1: Iya, bagus mandi pagi.
0: Untuk
1: itu
0: apa? Bagus ya, peredaran darah.
1: Untuk kesegaran.
0: Oh iya.
1: Biar tubuh terasa segar, ya kan? Jadi kira-kira mandi jam 5 pagi gitu sampai jam 7 pagi sebelum beraktivitas gitu ya kan? Itu bagus sekali untuk memberikan kesegaran tubuh yang maksimal.
0: Benar.
1: Cuman kalau saya coba menerawang ini dari pernyataannya Wulan, kalau dia linu gitu sampai ke tulang, mungkin bisa karena suhu kali. Suhu air.
0: Suhu air terlalu?
1: Suhu air
0: terlalu?
1: Mungkin lagi buka praktek kayaknya ya.
0: Bukan. Bukan suhu yang pengobatan, bukan.
1: Oh iya ya.
0: Bukan juru pengobatan,
1: iya,
0: bukan.
1: Mungkin suhu airnya terlalu dingin.
0: Oh, terlalu rendah.
1: Iya, terlalu rendah. Jadi mandinya mungkin kayak langsung dibanjur begitu.
0: Banjur apa banjur?
1: Dibanjur. Banjur apa banjur harusnya? Dibanjur begitu.
0: Banjur.
1: Ya kan? Sedangkan kondisi tubuh mungkin sedang tidak siap.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi tubuh kita itu mungkin apa tuh namanya? Apa
0: kaget,
1: gitu namanya?
0: Kaget.
1: Itu dia kaget.
0: Oh, pantesan makanya si mandi air dingin pas pagi-pagi ini suka linunya sampai ke tulang. Tapi kalau mandinya agak siangan tuh enggak, karena badan udah siap, enggak kaget gitu kalau siang ya.
1: Enggak juga sih, kalau siang juga mungkin kalau suhu airnya terlalu dingin juga itu juga linu sampai ke tulang. Malam juga gitu. Malam juga kalau misalnya airnya juga terlalu dingin, itu juga linu sampai ke tulang.
0: Berarti intinya si suhu air atau suhu tubuh nih yang enggak boleh terlalu rendah atau enggak boleh terlalu tinggi.
1: Dua-duanya, itu ada kolaborasi di antara suhu air dan juga suhu tubuh gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi memang mau mandi pagi,
0: suhunya harus pas,
1: iya,
0: jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas.
1: Iya, kalau mau mandi air atau mandi
0: air kembang?
1: Enggak. Nasi mandi.
0: Nasi mandi.
1: Nah, itu enak.
0: Lagi.
1: Nasi mandi itu adalah solusi untuk menghilangkan linu sampai ke tulang, ya kan?
0: Mandinya pake di Arab
1: ayam,
0: nih.
1: Iya, pakai ayam
0: kok tuh.
1: Iya, atau kalau doyan kambing bisa. Ada namanya dujaj mandi apa itu artinya kambing atau ayam gitu.
0: Dujaj the book by its cover.
1: Gitu, jadi

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja, suara seru di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Empat jurnalis Indonesia ikut dalam pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Namun kapal mereka dicegat militer Israel di perairan internasional dan sejumlah WNI dilaporkan ditangkap. Dua jurnalis dari Republika termasuk dalam rombongan tersebut, sementara pemerintah Indonesia dan sejumlah pihak mengecam tindakan Israel serta menuntut keselamatan seluruh relawan dan jurnalis yang terlibat.
0: Suara Fakta.
2: Pemprov DKI Jakarta menggandeng Polda Metro Jaya untuk mengoptimalkan sekitar 24.000 CCTV guna menekan maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan. Langkah ini dilakukan lewat pemantauan di titik rawan serta penguatan respon cepat aparat agar keamanan warga lebih terjaga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Kamu percaya gak? Percaya gak kalau ini ada riset?
1: Kayak orang Padang ya.
0: Percaya gak?
1: Kamu percaya gak? Aduh namanya ya, riset gitu.
0: Maaf ya artikulasinya kurang jelas. Berarti minus berapa?
1: Minus 10.
0: 5 cuy.
1: Ya suka-suka lah kan juri bagaimana, bebas.
0: Oh karena keputusan atau yang berhak menentukan itu juri ya?
1: Juri
0: ya. Iya betul, karena jurinya kan sudah juri yang kompeten. Betul. Sahabat suara, ini ada
1: kompeten. Apa?
0: Tuh, dia masih suka mancing. Begitu kita buka, kita pancing dikit langsung sosok. Aku gak ngerti. Sekarang dia mancing duluan. Sahabat suara, ini ada survei ya. Percaya atau gak percaya ya. Survei terbaru tentang tren yang sudah mulai bergeser dalam hal hubungan modern, sahabat suara. Jadi kalau selama ini lamaran identiknya, stereotipnya, anjay, dilakukan sama cowok dong. Sekarang makin banyak nih perempuan yang coba ngelamar duluan. Ah,
1: serius?
0: Bab.
1: Maksudnya ngelamar kerjaan?
0: Pasangan cuy.
1: Oh ngelamar pasangannya.
0: Lu udah cempreng budeg.
1: Ya sabar kan kita klarifikasi. Ntar
0: oh, iya
1: kalau salah bagaimana.
0: Disclaimer ya sekali lagi. Jadi sekarang udah bergeser. Trennya itu adalah ceweknya duluan nih yang agresif nih. Yang malah bisa dibilang ngelamar duluan.
1: Kok
0: gitu.
1: Bisa?
0: Menurut data tercatat sekitar 2% perempuan yang memiliki sifat heteroseksual sudah mulai melamar pasangannya duluan.
1: Terus pasangannya nerima gak?
0: Nah itu urusan belakangan. Ini lain survei ya. Bahkan di studi lain, angka inisiasi lamaran oleh perempuan disebut bisa mencapai 24% cuy.
1: Wow, jadi nanti yang perempuan yang bawa ini orang tuanya gitu ngelamar ke laki-lakinya.
0: Ya
1: enggak,
0: maksudnya ngelamar dulu aja, ngajak aja dulu, minta dulu aja.
1: Minta apa?
0: Minta untuk dilamar. Contoh ya, misalnya kayak menurut gue ya. Aku, ini kita mau sampai kapan sih gini terus? Kamu kapan ngelamar aku? Itu menurut gue sih udah secara tidak halus secara tidak langsung melamar.
1: Enggak dong.
0: Enggak. Menurut gue, tanpa disadari, kalau cewek kayak gitu, itu kan secara nggak langsung udah ngelamar nggak sih?
1: Enggak, kalau kayak gitu kode.
0: Udah minta.
1: Nuntut.
0: Loh, kalau kode mah.
1: Jus.
0: Kalau kode itu jus kode lain. Kalau kode tuh yang gini-gini aja nih hubungannya. Ini kayak. Mau dibawa kemana sih hubungan kita nih gitu? Kamu kapan ngelamar aku? Aku nggak bisa pacaran lama-lama. Menurut gue mah itu udah ngelamar tuh.
1: Masa iya sih?
0: Kan itu udah pasti berarti si ceweknya mau nih. Jadi lu minta, lu tinggal minta. Gue pasti mau kok. Gitu loh.
1: Itu kayak nuntut doang. Kalau ngelamar yang di sini maksudnya dia jadi yang pihak
0: secara,
1: cowoknya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya secara official kan maksudnya kan.
1: Iya
0: nggak. Cuman ini kan opini aku aja nih. Dengan cara nggak langsung begitu. Menurut gue sih cewek tuh udah ngelamar sih menurut aku ya. Dia gitu soalnya waktu itu inget banget.
1: Lah kok aku begitu?
0: Oh benar, jadi gue diancam waktu itu. Ini kalau gini-gini terus, ya gue bakal cari yang lain gitu.
1: Iya, karena dia mah emang ini apa?
0: Kok gitu gue bilang, ya udah kamu tunjukin aja kalau kamu serius gitu. Dia menurut emang gue sih udah minta tuh.
1: Ya aku
0: minta diberi, gue beri.
1: Minta beri lagi.
0: Gue beri cincin maksudnya, cincin lamaran.
1: Iya, itu emang laki-laki modelan kayak Kinos kan emang kayak begitu ya. Laki-laki apa sih? Buaya darat. Gitu.
0: Aku terlalu baik buat kamu.
1: Aduh terlalu baik buat kamu. Aku mau sekolah dulu.
0: Meski gitu. Belum menjadi tren sepenuhnya, fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap kesetaraan gender dan keberanian perempuan dalam menyatakan komitmen. Kayak aduh udah solasir lah kalau harus nunggu yang cowoknya mah. Udah terus terang aja gitu. Percaya atau enggak? Lu percaya enggak lu?
2: Percayalah.
0: Lu Mindra? Setuju apa enggak?
2: Setuju.
0: Ibun?
1: Tapi istri lu masih ada enggak sih?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lah kan nanya kita.
0: Masih, tapi pisah ranjang ya kan.
1: Oh gitu.
0: Sahabat suara, kalau ngomongin perasaan ya, masih ingat gak dulu pas kamu sama kamu itu, pasangan kamu sekarang itu ya, siapa sih yang tebar pesona duluan dan gimana cara nembaknya sampai kamu mau?
1: Ah, itu. Kita.
0: Gua mah langsung. Langsung gua mah.
3: Lu ngelamar di mana sih?
0: Quickie aja gua langsung.
3: Oh, Quickie. Lu ngelamar di
0: Quickie maksudnya quick cepat aja gitu, kenalan cepat aja.
1: Film-film Quickie Express. Ada.
0: Oh iya, ada. Cara Sudiro tuh.
1: Iya.
0: Ya kan, jadi siap. Jadi kalau kamu ingetin
1: lagi,
0: kamu
1: flashback. Bahasa lu ngeri ya, Rizky ya.
0: Flashback, siapa yang tebar pesona duluan, kayak ngajak kenalan duluan, terus gimana caranya, ya? 0816 114 1014.

0: Yes. Itu dia tadi Nona dengan Roller Blade.
1: Tapi keren loh ngeliat video klipnya, jujur ya. Walaupun banyak yang netizen bilang, aduh terbuka banget pakai bajunya gitu kan. Gerakan-gerakannya juga wow eksotis sekali.
2: Korea wannabe gitu.
1: Iya karena emang kan stylenya dari sana begitu ya. Emang kalau misalnya dia kiblatnya ke arah sana gitu ya. Ke arah K-pop itu ya harus totalitas menurut gua ya.
2: Iya cakep banget. Itu pinggangnya bisa kayak pisah tau gak sih sama badannya. Iya kan?
1: Kok bisa?
2: Pinggangnya
1: itu manekin tuh, manekin.
2: Iya deh, pinggang pinggulnya itu bisa kayak goyang sendiri.
1: Keren lah.
2: Kayak pisah sama badan-badan yang lain.
1: Roller
2: blade. Cakep banget
1: itu. Dan sekarang udah go internasional. Sudah go internasional.
2: Nona.
1: Iya, udah manggung di luar negeri.
2: Oh.
1: Get
2: berarti
1: you.
2: Dia emang gak suka huruf A ya? Non-A.
1: Non-A. Artinya ada deh, artinya coba lu tadi. Artinya emang Nona, artinya grup band. Nona. Tadi lu dapet deh, tadi kalau gak salah. Nona, girl, apa tadi? Bukan boy band. Girl band yang asal Indonesia. Debut resmi itu tanggal 2 Mei. Artinya apa gitu, Nona?
2: Ntar ya, kita bahas yang lain dulu aja ya.
1: Iya, siap lah.
2: Jadi kan tadi kita lagi ngebahas tentang kalau sekarang kan trennya banyak cewek-cewek yang ngelamar cowoknya gitu.
1: Betul.
2: Terus udah gitu, jadi kita nanya sama sahabat suara. Sahabat suara itu dulu gimana gitu? Pertama kali mungkin ketemu sama pasangannya.
1: Betul.
2: Atau ada yang baru pacaran, yang baru jadian.
1: Siapa yang duluan ngasih kode ke kamu waktu kamu berhubungan awal-awal tuh, ya? Pas mau kenalan, siapa yang ngasih kode tuh, siapa duluan gitu.
2: Kiu-kiu.
1: Asik, kedip-kedip mata.
2: Iya.
1: Dulu pertama kali gue ketemu sama Gina, pertama kenalan, dia langsung datang ke rumah gue.
2: Gimana ada ke rumah lu?
1: Dia langsung minta sama nyokap gue, gue mau anak lu, tante.
3: Gitu.
1: Langsung. Iya, gue mau anak lu bayar utang sama gue, katanya.
2: Emang kan dulu profesi sampingan emang.
1: Oh. Hey,
2: debt collector.
1: Ini mungkin off the record ya. Off the record tapi ngomongnya di radio. Yang pada orang-orang belum tahu ya, gue nikahin sama Gina tuh karena apa? Karena gue bayar utang, nyicil.
2: Salah. Utang apa lah sama kita, iya kan?
1: Adanya lu yang punya utang ya? Kemarin baru pinjam utang nih, baru pinjam duit nih.
2: Iya benar. Udah, kan ikhlasin aja Rizky ya.
1: Semangat pagi 4 pilar suara, gue Reti. Hari ini gue telat antar anak-anak ke sekolah. Kenapa? Karena biasanya jam setengah.
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah. Gue sama Pak Su hitungannya cepet banget dari kenal sampai nikah. Kenalan 8 September 2013.
2: Uh-huh.
1: 17 Oktober 2013-nya dia ngajak gue nikah. Hah? September? Lah cuma sebulan.
2: Iya. Terus Desember 2013 keluarga besar ngelamar. Jadi ngelamar keluarga besar itu suaminya enggak tahu tuh. Pada waktu itu. Terus abis itu Februari 2013 kami ikut kursus persiapan pernikahan di gereja. 2014 interview sama Romo di gereja. 15 Juni 2014 nikah deh.
1: Wah, gila enggak pakai.
2: Ini enggak nyampe pacaran ya. Ini.
1: PDKT doang, cuma sebulan PDKT-nya.
2: Iya.
1: Langsung lamaran. Ih, luar biasa.
2: Gercep banget itu gitu, saset gitu.
1: Reti MBA ya?
2: Enggak. Itu maksudnya ininya kan, apa dia title-nya kan sekolah kan, MBA itu.
1: MBA itu mau berdua
2: master,
1: aja.
2: Master.
1: Mau berdua aja sama suaminya.
3: Itu sepatu kan dia pakai sepatu NBA.
1: NBA.
2: Dia ngomong satu sendiri omongan lu Rizky.
1: Dia kan lu
2: emosi.
1: Loh, Reti ini jago basket. Makanya dia kan cabangnya.
2: Yang jago basket Rina.
1: NBA.
2: Rina.
1: Loh, bukan NBA basket itu.
2: Oh.
3: M itu M.
1: Hah? NBA.
2: Ada Nia nih. Tadi kamu kemana sih? Tadi kamu keluar kemana? Balik lagi ke sana. Bikin emosi ya. Ada Nia nih, OTW kerja
1: Nia.
2: Ke Bekasi. Nia, OTW kerjanya ke Bekasi mulu sih Nia.
1: Emang ngantorin Bekasi?
2: Oh, enggak pengen ganti.
1: Ono. Iya.
2: Ini tiap bacainnya dari awal aku siaran di sini, kan Nia suka beberapa kali WhatsApp ya. Nia OTW kerjanya ke Bekasi mulu, ke Bekasi
1: ya,
2: mulu.
1: Ya berarti kan alhamdulillah dia belum dipecat, Nul.
2: Oh. Iya maksudnya kan aku bosen bacanya ke Bekasi terus. Mau ya ganti-ganti kali ini misalnya Nia OTW kerja ke BSD. Nia OTW kerja ke
1: Boong dong namanya ngarang dong.
2: Nia OTW
1: kerja. Kalau kita kan di suara semuanya gak ada yang palsu, semuanya asli. TikTok viewersnya asli gitu kan. Gak pakai di boost-boost
2: kita kan. Arahnya kemana itu?
1: Asli semua. WhatsApp semua Asli.
2: Asli.
1: Siaran juga live, enggak ada yang taping.
2: Asli, parah. Siaran
3: juga asli.
2: Nih, Nia, Nia. Dulu gua sama suami itu kenalan di People Line Nearby. Keren. Suami dulu ngajakin ketemuan MLU. Gua enggak mau. Ketemuan mulu. Oh, gua enggak mau. Akhirnya cetan 2 minggu. Ada kesempatan dia jemput gua pulang kerja tuh di stasiun. Karena enggak dijemput sih. Hehehe. Di situ sering jalan, berjalan 7 bulan lebih. Dia ngajak nikah, ngomong di ada minimarket gitu pas lagi nongkrong. Alhamdulillah.
1: Indo April udah, ya.
2: Indo May dong sekarang. Okay. Alhamdulillah udah 2 tahun pernikahan sekarang, enggak nyangka dari People Line jadi suami.
1: Si.
2: Ya, manis banget sih.
1: Sih. Baru 2 tahun.
2: Sombong lu.
1: Baru 2 tahun.
2: Lu udah berapa nikah?
1: Belum kali 2 tahun mah. Bentar lagi nah.
2: Mau diapain di?
1: Bentar lagi mungkin pindah atau punya rumah baru. Bentar lagi mungkin punya mobil baru. Pada susur kenapa sih?
2: Rizky,
1: santai kali.
2: Cuci muka lagi sana.

0: di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu terus langsung terbawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman-zaman kuliah, atau zaman-zaman yang nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu bahkan?
0: Nah ini nih, di Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia bersama Aktifet, kita mau ajak nih kamu semua buat balik ke momen-momen lewat lagu gitu.
1: Nah betul.
0: Nanti kamu kan bisa request nih lagunya yang punya cerita spesial di hidup kamu. Terus nanti lagunya itu harus tapi benar-benar kayak berhubungan sama kisah kamu gitu.
1: Yes.
0: Mau lagu pertama kali jatuh cintro.
1: Boleh.
0: Lagu yang nemenin pas lagi skripsi.
1: Boleh ya, juga.
0: Atau lagu yang diputer terus gara-gara kamu galau.
1: Nah betul.
0: Pikirin mantan.
1: Makanya yuk langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nanti kamu akan ditelepon kalau pagi-paginya itu on air sama gue sama Gina ya. Terus ada Jill sama Reza kalau di sore ya di Suara Santai, untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin terus kita nyanyi-nyanyi bareng deh.
0: Nah itu dia, dengerin terus ya Kinos Gina Berkaraoke dan Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi bareng Kinos Gina dan juga jam 6 sore bareng Jill dan Reza bersama Aktifet.
1: Baru Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
0: Hey, Kinos.
1: Heh, Nita Gina.
0: Kita siaran bareng tau

0: Udah masuk deh tadi. Oh, ah.
1: Maaf ya. Namanya juga penyiar ngaco. Kalau enggak ngaco mah bukan Gina namanya.
0: Kagak bisa-bisa siaran kalau begini terus nih lu.
1: Ya elah, santai. Aku mau modal bismillah.
0: Malu sama radio lain tahu.
1: Nah, itu makanya kan kemarin kan ada yang nanya kan. Aduh, bingung mau nontonin kita atau ada dua radio tetangga.
0: Nontonin apa dengerin nih?
1: Ini nontonin TikTok juga. Okay. Terus aku bilang, udah ke radio tetangga aja, enggak masalah. Kalau mereka mah lebih ada kredibilitasnya, ada skillnya. Kalau kita mah enggak dapat apa-apa, ntar lu pada.
0: Sini mah cowokan warung kopi doang sini mah.
1: Iya, makanya udah.
0: Tapi bisa request lagu.
1: Bisa request lagu gitu.
0: Pagi Ibu Papanos dan Om Bul, Om Indra sama Yuli nih. Selamat pagi Yuli. Jadi
1: halo.
0: Zaman dulu aku sama suami satu kantor. Dia bagian IT.
1: Cerita dulu, katanya lu penyiar. Tadi kita lagi bahas apa gitu.
0: Bahas apa?
2: Iya bahas ini benar.
1: Iya, kasih tahu lagi kan kali aja ada yang baru dengerin gitu. Nah tadi kan kita lagi ngobrolin dimana kita ketemu sama pasangan atau apa gitu loh. Nah itu baru ada Yuli gitu Rizky.
2: Lanjut. Tadi bacain, Yuli belum dibacain ini.
0: Oh, ben aja suruh dia, sok. Dia mau cerita apa, sok. Kamu cerita dulu, sok.
1: Bukan.
0: Gak apa-apa.
1: Ngingetin
0: kan kita mau organik
1: gua
0: aja.
1: Iya.
0: Pokoknya lagi gak usah, udah baca aja WhatsApp-nya. Jadi ingat zaman langsung dulu, aku sama suami satu kantor. Dia bagian IT dan aku bagian HRD nih, sahabat suara.
1: Mm-mm.
0: Awalnya kenal karena komputer aku bermasalah. Modus lama.
1: Terus
0: minta tolong bagian IT benerin. Yang datang suami aku, kan dibenerin.
3: Oh, masa langsung bilang suami? Waktu itu kan belum kenal dong.
1: Datang seorang lelaki yang menjadi
0: dari
1: suaminya
0: IT,
1: sekarang.
0: Bagian IT.
1: Iya.
0: Besok tebar pesonanya pura-pura rusak lagi. Komputernya biar datang lagi benerin. Terus lama-lama masuk perangkap deh suami aku katanya. Oh, berarti yang ngasih kode duluan nih si
2: ceweknya.
1: Cewek Yulinya.
0: Yuli nih.
1: Jadi habis dibenerin sama suaminya, habis itu laptopnya dibanting. Ya, rusak lagi gitu.
0: Nah, habis itu dipecat tuh Yuli. Komputer gua rusak mulu perasaan baru dibeliin.
2: Rugiin perusahaan.
1: Ada nih, ada Kadirin.
0: Pagi Kadirin.
1: Kalau aku yang tepes duluan itu istri aku.
0: Tepes, oh tebar pesona.
1: Tebar pesona, oh, bahasanya begitu
0: tepes,
1: ya.
0: Tepes, baru denger gua.
1: Waktu itu tahun 2012, aku abis ditinggal nikah sama mantan. Aku. Ya kasihan, aku terpukul banget.
0: Puterin aku gele nih.
1: Aku terpukul banget, sampai-sampai 3 hari gak doyan makan. Terus akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba di warteg depan kosan aku ada sosok senyum ke aku.
0: Ada sosok senyum ke aku. Ada sosok cewek perempuan gimana? Kali ya. Serem ya kalau setan ya.
1: Pakai bajunya putih, rambutnya panjang semua.
0: Nah, kepalanya nunduk ke bawah gitu kan.
1: Terus senyum. Lah emang kalau kuntilanak mah kerjanya ketawa
0: senyum
1: mulu.
0: Gimana senyum?
1: Aku samperin, Rizky. Aku samperin sambil makan di situ, minta nomor telepon Rizky sambil SMS-an, dan abis itu jadian sampai sekarang alhamdulillah punya anak dua.
0: Asoy
1: bener. Nah kalau gak salah sampai sekarang itu istrinya
0: kan si kuntilanak itu.
1: Senyum mulu, gak pernah ngomong, gak pernah apa, senyum terus.
0: Kalau ngomongin kuntilanak ya, konon katanya ya, semakin terdengar suaranya semakin jelas, dia tuh semakin jauh. Semakin jauh.
2: Kenapa,
0: tapi semakin sayup-sayup, dia berarti semakin dekat sama kita. Ya gak tahu, mitosnya begitu.
1: Udah siap-siap. Aku udah siap-siap nih.
0: Jadi kok
1: mana?
0: Jadi kok tenang aja. Berarti masih jauh atau udah jauh sama kita. Tapi kalau makin lama
1: udah di kuping tuh. Coy. Takut.
0: Udah di belakang atau mungkin udah digendong di atas sini.
1: Coy.
0: Shutter kali ya. Selamat pagi Uci. Mau cerita di perjalanan kita cinta aku sama ex husband.
3: Cik.
0: Kalau gue jadi lu sih gue enggak mau ceritain ya. Ntar keinget lagi lo rasanya.
1: Oke, kita lagi ngobrol.
0: Rasanya.
1: Aso. Kita tadi lagi nanya perjalanan bagaimana kamu bertemu dengan pasangan kamu.
0: Iya.
1: Ceritanya seperti apa? Uci sorry banget tidak masuk kategori.
0: Karena
1: udah ex.
0: Wah, parah.
4: Dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Coba di Iswara.

0: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru nyadar aja gitu tiba-tiba ada sesuatu yang penting tuh, tapi justru pas malah dia hilang. Kayak sinyal aja gitu, karena kan sekarang tuh semua, hampir semua aktivitas tuh butuh sinyal, ya gak sih Nur?
1: Betul,
2: kayak contoh
1: scrolling, nah, streaming lagu favorit,
0: itu apalagi
1: video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya, kan itu butuh koneksi yang
0: semua
1: lancar.
0: Semua butuh koneksi yang lancar, ya, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, sahabat suara. Ya, pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi, begitu sekalinya buffering dikit aja, langsung panik kita. Iya gak sih?
1: Nah, itu dia, makanya untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend, jagoan sinyal udah semakin luas nih. Sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara loh.
0: Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semua. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu mau koneksi aman dan lancar di mana aja, nih waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat,
0: internet super.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Ini lagu dari siapa? Efek Rumah Kaca. Itu dia udah di kepala tapi gak keluar di lidah sahabat
1: udah
0: suara.
1: Udah disebutin deh tadi. Dari lagu dari siapa? Efek Rumah Kaca. Siapa? Kurang denger apa
0: mohon maaf nih? Lagi lapar sahabat suara. Ya, jadi sebentar lagi kita bakal ngegelar kocak seperti biasa ya. Koneksi Cerita Acak. Buat kamu yang pengen ikutan boleh banget. WhatsApp kemana Ibun?
1: 0816 1141 014.
0: Dengan format hashtag kocak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: kocak itu.
1: Koneksi cerita aja. Nih dengerin aja dah.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya nih kita main di Kocak
3: Koneksi Cerita Acak. Oh, gak ada bumper itu.
2: Oh, gak ada bunyi-bunyiannya.
3: Oh, tadi udah ya. Oh iya, tadi,
2: oh, iya, tadi
3: udah.
2: Iya
3: juga sih.
2: Kagak ada yang backup atau sama lain ini ya.
3: Aku lupa.
2: Nah, itu.
3: Lupa.
2: Jadi kali lupa. Ini kocaknya akan dibawakan lupa, masih ada lupa, kain sutra lupa. Masih ada.
3: Ada as always.
2: Oh iya, kalau gitu panggilin deh.
3: The one and only, dengan bangga kami persembahkan, ini dia kain

0: Selamat pagi aki-aki datang bulan.
1: Bukan dong.
2: Salah. Assalamualaikum.
0: Datang dia. Asik.
3: Eh, sutra berubah ini.
0: Melolong ya.
1: Selamat pagi Bapak Gino. Si Bu Gina, apa kabar?
0: Makan sutra.
3: Iya.
0: Tumben hari ini kok hidungnya ada upil?
1: Mana sih? Iya.
0: Dari pagi gue liatin nih orang ngupil aja ngupil.
3: Banyak banget produksinya ya kayak
1: gitu. Banyak banget. Ya sama halnya memproduksi ketika kita punya cerita. Dan cerita ini tentang seseorang yang punya secret admirer.
0: Anjay.
3: Aduh.
1: Tapi
0: Tadu. Kain sutra. Secret admirer apa sih artinya?
1: Pemuja rahasia.
3: Cakep. Tahu loh dia. Kain sutra sekarang udah les bahasa Inggris.
0: Iya. Les bahasa Inggris tapi tetap di Ciputat kan.
1: Di Kumon.
3: Di Kumon. Lo belajar ngitung kalau di Kumon.
1: Jadi cerita pagi ini berhubungan dengan seseorang yang punya secret admirer. Tapi dia punya cara aneh buat ngungkapin perasaan ke orang yang dia suka.
0: Kan karena setiap orang beda-beda.
1: Betul, ada caranya sendiri, ada
0: strateginya,
1: strategi sendiri. Dan tadi yang saya dengar bahkan ada yang seolah-olah komputernya rusak.
0: Pura-pura komputer rusak.
3: Betul. Iya, itu dia.
1: Gimana ceritanya? Kita langsung saja. Pada suatu hari ada seorang pria yang ingin sekali mendekati satu wanita pujaan hatinya. Pria tersebut berusaha mendekati hari demi hari. Dan sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk bilang pada wanita tersebut. Dan dia berkata,
0: "Maaf kak, boleh pinjam stocking bolong-bolongnya gak?
1: Buat apa?
3: Ngedance. Mungkin dia mau ngedance."
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Ayo dance. Gimana?
0: Lu nembaknya langsung dia berkata apa? Kan gini bingung.
1: Iya, enggak. Namanya juga cerita kok.
0: Oke. Boleh gak aku pinjam stocking bolong-bolongnya? Gak apa-apa sih, aku gak tahu kayak tertarik aja gitu sama kakak dari awal pertama kali ngeliat

0: dan juga di bagian jempol. Kayak pemain bola gitu loh, yang betisnya kayak talas Bogor gitu, Kak.
1: Waduh.
0: Tapi entah kenapa aku suka deh sama kakak. Kakak ini ya, yang biasa mangkal di ini kan, di jalan
1: Surabaya.
2: Jalan Surabaya, tempat barang antik dong. Barang antik tuh situ tuh menteng.
3: Iya. Oh, cewek antik.
1: Iya.
3: Oh, pantesan deh, tadi gayanya kan.
1: Betul.
3: Lain gitu.
1: Iya, itu dia. Kebetulan aku punya toko di sana. Mm-hmm. Bantuin papa aku.
2: Oh, bantuin papa.
1: Iya.
2: Oh,
1: ya, punya usaha. Jualan koper-koper bekas ya.
2: Oh, jual koper-koper vintage.
1: Iya, koper-koper vintage. Nah, tapi sebenarnya sih profesi aku, kan kamu lihatnya aku kan suka pakai dandanan yang agak nyentrik gitu kan.
0: Nyentrik, iya bener Kak.
1: Aku tuh sebenarnya profesinya adalah
2: manusia silver.
1: Udah pakai stocking bolo-bolo. Mangkale di jalan Surabaya.
3: Warnanya silver lagi.
1: Lah, nyaru sama lampu-lampu noh yang dijual di situ tuh.
3: Aduh. Oh, ini orang tuh ternyata.
2: Ya, selain berprofesi sebagai penjual koper, saya juga sampingannya untuk menjadi manusia silver emang. Jadi ini tuh cuman buat fun aja. Tapi selain itu saya juga punya kerjaan lain loh.
3: Wow. Oh, banyak juga ya profesinya ya, Kak. Oh.
2: Dan kerjaannya adalah
1: enggak ada ini kuli
3: bangunan.
2: Oh. Tukang kuli bangunan.
3: Pantesan kok stoknya sampai sobek-sobek ya.
2: Betul
3: bekerja
2: sekali.
3: Keras.
2: Betul sekali.
1: Sumpah ini cara menggait gebetan dan dibahas profesi ini. Iya.
2: Tapi karena saya tahu bahwa seseorang ini tuh suka dengan bangunan, dia juga seorang arsitektur. Dia juga kadang suka check out di salah satu e-commerce. Dan ternyata dia check out barang tersebut. Ah, tentunya barang tersebut adalah
0: lingerie gambar Batman.
2: Ah, lingerie gambar Batman tuh gimana ya?
1: Batman kejepit ke dalam.
3: Kejepit dalam apa? Dalam apa?
0: Lingerie kejepit.
3: Coba kenapa apa? Lingerie kejepit di mana bagian mananya?
2: Di mana?
1: Kayaknya saya salah fokus deh.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru barengan... Salah. Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nemenin kamu semua. Dan sekarang waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke yang dipersembahkan oleh Aktifet.
1: Ya, yeah, okay. Ini yang ditunggang-tunggang nih.
0: Tunggu-tunggu.
1: Oh iya, itu dia.
0: Tunggu-tunggu dong.
1: Kalau di jam sore, Kak ya. Jill sama Kakak Reza itu kan bernostalgia. Kalau di kita punya namanya Kinos Gina berkaraoke. Jadi nanti pokoknya sahabat suara boleh request lagu sesuai
0: bukan request. Jadi nanti kamu sembunyiin satu lagu, kamu humming dengan lagu tersebut, kita nanti tebak itu lagu apa.
1: Nah itu ya, jadi
0: tapi harus lagu nostalgia ya.
1: Lagu nostalgia.
0: Iya, maksudnya kamu ingin bernostalgia apa gitu. Betul. Sama lagu nanti lagu nostalgia itu kamu senandungin, gue sama Gina bakal tebak.
1: Nah tapi kamu cerita dulu kenapa misalnya milih lagu itu ya. Jadi ceritain dulu kisah di balik lagunya,
0: kenapa bernostalgia dengan lagu itu.
1: Abis itu baru dihamingin.
0: Yes.
1: Nanti kita yang tebak.
0: Yes.
1: Oke. Okay?
0: Betul sekali.
1: Nanti kalau misalnya
0: Bener
1: Ina ya. Nanti ya, kalau misalnya berhasil ketebak sama kita, kita gak puterin lagunya.
0: Puterin.
1: Oh, puterin lagu.
0: Gimana sih?

0: Jadi sahabat suara sekali lagi ya, sebentar lagi kita menggelar Kinos Gina Berkaraoke bersama Aktifet. Kamu yang mau ikutan langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Jadi kamu pikirin satu lagu, lagu nostalgia yang kamu punya story di belakang lagu tersebut. Nanti kamu hamingin lagu tersebut, gua sama Gina akan berusaha untuk nebak. Gitu ya, Nul ya?
1: Betul sekali, jangan lupa formatnya hashtag Kinos Gina Berkaraoke dengan Aktifet. Yes.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: disponsori oleh Aktiver.
1: Betul sekali, waktunya untuk Kinos Gina Berkaraoke yang disponsori atau dipersembahkan oleh Aktiver.
2: Ya, seperti tadi kita udah bilang, bukan cara mudah sekali. Nanti sahabat suara tinggal ceritain aja lagunya itu kisahnya bagaimana gitu ya.
1: Terus hamingin.
2: Nanti hamingin biar kita yang nebak kali ini. Okay?
1: Lagunya nostalgia itu berarti harus zaman dulu apa gimana nih, Dul?
2: Lagu 2000-an.
1: 2000-an tuh.
2: 70-an juga boleh.
1: Kalau 2000-an berarti 10.000 dapat 5 ya?
2: Aduh, 2000-an 10.000 dapat 5. Iya, 2000 2000-an 10.000 dapat.
1: Masih dihitung lagi gituan. Gituan kok dihitung, Dul? Ya Allah.
2: Aku gak ikut kumuan. Empok juga enggak. Jadi gak paham. 7 tambah 8 aja kita masih pakai jari. Pakai bilang lagi 2000-an berarti
1: bisa lulus dokter sih, Dul?
2: Lah kan ada namanya teknologi kalkulator.
1: Bukan teknologi joki.
2: Bukan. Iya, itu dia.
1: Jadi sekali lagi, nanti kalau yang sudah terpilih ya, ini udah banyak nih, sebenarnya udah WhatsApp ke 0816-114-1014.
2: Mm-hmm.
1: Ini tinggal buluk aja nih, milih-milih sama kamu pastikan call blockernya kamu itu tidak diaktifkan ya.
2: Iya.
1: Kalau tetap aktif ya kita enggak bisa telepon jadinya.
2: Iya, jadi dari ini ada nih yang kayak
1: banyak,
2: tapi nggak bisa ditelepon.
1: Iya, betul. Dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke bersama Aktivet.
2: Iya.
1: Jadi nanti kalau berhasil ditelepon, berhasil on air ya, kamu ceritain tuh lagunya. Jangan kasih tahu lagunya, judulnya jangan kasih tahu. Penyanyinya juga jangan kasih tahu ya. Kamu tinggal ceritain si lagu ini, lagu nostalgia ini kamu pilih karena apa? Ada
2: ceritanya
1: cerita
2: apa?
1: Betul,
2: gitu ya kan?
1: Yang bikin kamu pengen nostalgia sama lagu ini.
2: Yes.
1: Nanti kamu hamingin atau senandungkan, gue sama Gina akan tebak.
2: Oke,
1: okay.
2: Ini ada sebuah lagu. Ini mungkin bercerita tentang ini lagu kita ini kalau kayak begini ya kan. Ini lagu ceritanya adalah tentang aku sama kamu. Lagunya
1: aku tuh siapa maksudnya?
2: Ya aku sama kamu, kamu bisa nebak gak kira-kira. Ini tuh lagunya waktu lupa lagi gimana.
1: Masih PDKT.
2: Iya, gara-gara diputerin ada lagu backsoundnya.
1: Backsoundnya kecilin.
2: Kita kan jadi keder.
1: Dia keder nih.
2: Iya kan lagunya itu
1: Inggris.
2: Gak boleh kan ini lagu Indonesia ya.
1: Oh iya, harus Indonesia lagunya
2: ya. Lagunya lagu Indonesia.
1: Aku tahu, Madu dan Racun.
2: Belum. Ini lagu. Ini dikala waktu itu kayaknya Kinos itu gak ada kejelasan aja gitu. Kayak mau kemana sih sebenarnya orang ini gitu.
1: Asik. Kopi dangdut.
2: Belum. Oke, tapi udah ada caller. Enggak jadi.
1: Hamingin. Kalau dia ngamin mah enggak ketebak, cuy. Begadang.
2: Kenapa begadang?
1: Iya. Gimana? Yang bener dong refnya dong, refnya.
2: Ya iya, itu tadi bener itu refnya.
1: Jangan dikasih level susah. Duh, bersenandung tuh lagu. Oh mama, itu mah upacara manggil hujan. Gak tahu apaan begitu.
2: Ah, masa gak tahu sih?
1: Coba sekali lagi yang jelas. Sudah jelas pakai lalalal. Enggak tahu ah.
2: Ya Allah. Masa enggak ada yang tahu?
1: Enggak jelas, bukan enggak tahu, enggak jelas.
2: Ini TikTok juga kagak tahu ini. Enggak tahu.
1: Susah dulu kamu nembaknya kamu ngasih kodenya begitu.
2: Ya elah. Jadi ini enggak ada yang mau ngomong nih sama kita nih. Ada.
1: Nah, yang tadi selesain dulu dong urusan kita nih.
2: Penasaran ya?
1: Penisirin.
2: Penasaran aja apa penasaran banget nih?
1: Penasaran banget dong.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Kakak Ulfa. Kamu lagi di mana Kakak Ulfa?
3: Apa?
1: Lagi di mana?
3: Lagi di kamar aja.
2: Lagi di kamar aja. Kok kamu bisa?
1: Posisinya di atas apa di bawah?
2: Di atas atau di bawah?
1: Ya kamarnya di atas apa di bawah? Kamarnya kan ada lantai 1, lantai 2.
2: Oh iya bisa sih.
3: Aku di lantai 2 kebetulan.
2: Oh,
3: ya.
2: Oh oke.
1: Kamu suka di atas ya?
3: Iya, emang kebetulan lagi di atas.
1: Oke.
2: Kebetulan lagi, yang di bawah ada siapa?
1: Oke, Ulfa.
3: Ya.
1: Udah terbayang ya lagu nostalgia yang akan kamu ceritakan kali ini ya?
3: Udah.
1: Oke, kenapa kamu memilih lagu ini? Ceritanya apa tuh?
3: Ceritanya, jadi dulu itu pacar aku yang sekarang udah jadi suami aku.
2: Uh-huh.
1: Ya. Asik.
2: Iya.
3: Iya, jadi kayak apa ya, pas udah jadian tuh dia kayak lagi baru belajar gitar gitu kan.
1: Oh.
3: Terus abis itu dia kirim kayak pop video gitu, dan dia praktekin main gitar sama lagu ini.
2: Oh, jadi manis.
1: Lagu yang kamu akan nostalgiakan ini adalah lagu yang waktu itu digitarin sama waktu itu pacar kamu ya?
3: Iya.
2: Dan itu bikin kamu jadi kelepek-kelepek-kelepek gitu ya?
3: Kelepek-kelepek enggak juga, tapi banget.
2: Wow, luar biasa. Untung belajarnya main gitar. Coba kalau misalnya pacarnya kala itu main suling. Nini, berasa kayak di saung-saung Sunda aja.
1: Eh, Ulfa. Gimana? Sekarang suami kamu jago main gitar?
3: Iya, dulu. Sekarang semenjak udah punya anak udah enggak ada waktu main gitar, yang ada
1: kerja. Pantesan dia mau dinikahin sama suaminya.
2: Kenapa?
1: Karena suaminya jago metik.
2: Metik apa nih, Bang? Kamu
3: Metik hikmahnya, guys.
2: Metik hikmahnya.
1: Betul sekali.
2: Iya, itu
1: satu
2: dia.
1: Oke, siap, Ulfa. Silakan di.
2: Iya,
1: disenandungkan ya. Gua tebak sama Gina ya.
2: Apa itu?
1: Ah, gue tahu.
2: Aduh.
1: Lagi. Ulang.
2: Surat cinta untuk Starla ya?
1: Surat cinta untuk Starla, betul ya?
2: Bukan?
3: Betul
1: nggak?
3: Iya lagi, betul.
1: Gira.
2: Gak salah.
3: Tadinya mau humming kayak gayanya Ibu, tapi
1: bisa,
3: kayak
1: gak
3: malu
1: nggak
3: sih?
1: Malu.
2: Ya elah, malu. Ulfa.
1: Harga diri jatuh. Malu. Itu biar Gina aja yang begitu lah.
2: Padahal itu gak kelihatan mukanya si Ulfa ini, tapi masih kepikiran. Malu gak ya kalau kami si Ulfa.
1: Oke. Terus, tapi sampai sekarang suami kamu masih suka bawain lagu itu gak buat kamu?
3: Alhamdulillah, enggak. Sekarang gantinya ngaji.
2: Itu kenapa sih kok di kasihnya lagu itu?
1: Iya, kenapa? Kamu pernah nanya gak?
3: Jadi pada 2000 berapa ya waktu itu ya, kan lagi booming banget lagu itu ya.
2: Iya.
3: Terus abis itu kayak dia kepikiran aja, kayaknya lagunya so sweet mungkin. Terus kayak praktekin lah di gitar, soalnya kan lagi baru belajar gitar juga. Terus kayak kirim part video ke aku gitu pas aku lagi kerja lagi.
2: Pas aku lagi SO waktu itu. Kebetulan jadi kesimpulannya adalah kala itu dia lagi mau ngedeketin si Ulfa, baru belajar gitar, bisanya baru lagu itu.
1: Oh, belajar gitar juga pakai lagu itu.
2: Iya, bukan perkara itu spesial untuk Ulfa, baru bisanya lagu itu doang.
1: Oh, gitu. Jadi alasan suami kamu memilih lagu itu tuh karena emang bisanya lagu itu atau cocoknya lagu itu atau karena lagi viral aja sih lagunya?
3: Kayaknya lagi viral aja deh.
1: Oh, lagi viral aja. Tapi kamu tahu enggak liriknya artinya apa? Si surat cinta untuk Starla ini.
3: Iya, nulis surat cinta untuk Starla, tapi sebenarnya buat Ulfa itu.
2: Oh, si Ulfa.
1: Enggak tentang apa sih sebenarnya surat cinta untuk Starla ini? Putus hati kah atau mungkin jatuh cinta kah atau mungkin kisah kayak, yang tak tersampaikan kah?
3: Kayak apa ya? Dia kayak nulisin apa ya, pengalaman dia ketemu sama cintanya sih kayaknya.
1: Oh, itu tahun 2000-an ya? Si lagu 2000, itu tahun 2000.
3: Berapa aku lupa deh, 2000.
1: Iya. Benar 2000-an, karena kalau yang tahun 90-an lain lagi judulnya.
2: Apa?
1: Surat cinta untuk Starlet.
2: Aduh, yeah. Mobil gak begitu. Makasih Ulfa.
3: Iya, yeah, makasih.
2: Dadah.
1: Kinos Gina berkaraoke. Disponsori

0: disponsori oleh Activer.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Selamat siang, Bu.
5: Siang, Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
4: Iya, maaf, Bu.
5: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih, Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
5: Sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
5: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
6: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
7: Hey, Gina.
8: Heh, Nikta Gina.
7: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
8: Woy, jelas dong.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Ginos Gina. Masih tentunya sampai jam 10 nanti. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ini
1: dia.
0: Ada informasi, bukan informasi sih. Mungkin kamu adalah salah satunya yang terlibat ya sahabat suara dalam antrian yang memanjang terjadi di depan Grand Indonesia.
1: Oh iya.
0: Iya benar Grand Indonesia benar.
1: Iya benar karena ada di situ store-nya.
0: Si Swatch ini Anul ya.
1: Iya, betul.
0: Coba kasih tau Anul.
1: Jadi, Swatch itu kan waktu itu dia pernah kolaborasi sama Omega.
0: Sakit. Ya, nolnya kan? Sakit.
1: Hah? Ih, gue berasa kayak jauh bener sih Rizky. Iya kan? Kenapa lah U sampai sejauh itu?
0: Takut kamu kentut?
1: Nah, abis itu aku belum pop hari ini.
0: Tapi gak kentut juga Ribon?
1: Iya sih, itu kan jadi ini salfok. Nah, sekarang Swatch kolaborasi lagi. Nyebutnya bagaimana sih? Kau mendang-mending kayak gue kagak paham nih nyebutnya bagaimana. Audemars Piguet.
0: Audemars Piguet.
1: Audemars Piguet. Piguet apa nih? Plus-plus gak nih Piguetnya? Ya kan maksudnya plus plus lulur.
0: Nih bener, ini lagi ngawur nih ngomongnya nih.
1: Rizky. Salah. Jadi ini resmi.
0: Pengen apa? Pengen jam ini kan?
1: Pengen jam ini.
0: Iya.
1: Jadi Swatch sama AP ini baru rilis kemarin kan kalau di Indonesia tanggal 16 Mei. Dan itu bikin antreannya panjang banget termasuk di Indonesia.
0: Betul.
1: Bahkan sejujurnya gue gak tahu loh kalau dia juga sampai ke Indonesia. Karena gue lihat di beberapa akun Just Tip gitu ya. Itu tuh emang di negara lain itu juga ngantrinya parah banget. Ini koleksinya namanya Royal Pop.
0: Ya.
1: Ini menjadi incaran karena membawa DNA dari Royal Oak khasnya AP.
0: Ya.
1: Dibungkus tapi kalau Swatch kan emang playful gitu.
0: Playful,
1: kan.
0: Warna-warni.
1: Playful, colorful gitu ya kan.
0: Jadi aslinya si Audemars Piguet ini dia punya nih jam signature-nya.
1: Si tipe Royal Oak
0: tipe
1: ini.
0: Tipe Royal ini ya kan.
1: Bahkan second-nya aja si Royal Oak ini tuh isa harganya tuh kayak 400 juta.
0: Bayangin 400 juta. Juta.
1: Harga barunya kalau enggak salah
0: hampir
1: ya kalau
0: satu.
1: Bisa ada yang 1M tuh ada ya, luar biasa.
0: Nah
1: loh.
0: Ini di si modelnya yang satu ini, si Royal Pop ini. Royal apa namanya?
1: Royal Oak.
0: Nah, Royal Oak-nya si AP ini kolaborasi sama si Swatch.
1: Jadi namanya
0: jadi
1: Royal
0: bentuknya
1: Pop.
0: Sama, tapi dibikin warna-warni. Jadi namanya Royal Pop.
1: Iya,
0: ini
1: tapi...
0: Ini bukan pertama kali dilakuin sama Swatch untuk kolaborasi dengan brand brand jam tangan premium lainnya. Gue punya tuh waktu itu pernah... dibeliin Gina juga sih. Swatch kolaborasi sama Omega. Gua punya. Dibikin tetap warna-warni juga ya Nul ya.
1: Iya.
0: Kalau yang warna coklat tuh versi yang Mars. Warna biru Neptunus.
1: Itu apa ya? Lupa aku.
0: Ya, itulah,
1: ya itu juga diambil dari salah satu ikonnya Omega. Yang
0: betul.
1: Moonwalk apa-apa gitu.
0: Moonwalk Michael Jackson dong.
1: Ada seri-seri moon apa gitu. Nah kalau misalnya sahabat suara mau ya kan harga aduh
0: Moonraker banget.
1: Muntah. Harganya itu sekitar 7 jutaan.
0: Di bandrol 7 jutaan tapi bukan 400, yang jam tangan tuh.
1: Iya,
0: bentuknya tuh gak jam tangan sahabat suara.
1: Dia tuh bentuknya kayak cuman kepalanya doang gitu. Jadi kalau dicontoh-contoh tuh ya, kalau yang aku lihat di akun-akun Just Tip itu
0: yeah.
1: Itu dia jadi kayak back charm gitu
0: yeah.
1: Jadi bisa diikat ke tas kita gitu loh.
0: Jadi untuk bayangan ya sahabat suara, kalau emang sekarang gak sempat untuk nge-browsing atau nge-googling ya gitu. Jadi kalau ngebayangin jamnya Jack Sparrow atau bajak laut zaman dulu, yang jamnya itu kan cuma digantung gitu, ada talinya panjang.
1: Iya, kayak gitu ya. Tuh.
0: Nah ini kayak gitu, tapi versi colorful.
1: Ah.
0: Gitu. Harganya 7 juta. Jam tangannya katanya ada.
1: Jam tangannya ada. Jadi kalau nggak salah,
0: harganya kalau nggak salah 11 jutaan atau 10 jutaan nih kalau nggak salah.
1: Apa iya? Itu kan kata aku ya.
0: Ya, ya ibu lihatnya kan jodoh online cop kan.
1: Kalau nggak salah sih,
0: iya.
1: Jangan terlalu percayalah sama Gina Asbun ini. Cuman kalau nggak salah sih benar begitu. Aku mau beli ah.
0: Beli ini tadi yang si Royal Pop ini.
1: Iya tapi yang ini yang benerannya AP. Yang
2: Boot.
1: Beneran AP Boot.
0: Oke, okay. Aku beli kamu dulu. Yang AP Boot, tapi namanya bukan Royal Pop.
1: Apa?
0: Pedal Pop.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting tuh, justru pas dia hilang malah. Ya contoh, sinyal nih. Karena kan sekarang hampir semua aktivitas itu membutuhkan yang namanya sinyal.
2: Bener.
1: Mau scrolling misalnya, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan kamu tuh, aku udah sampai ya. Nah, itu tuh butuh koneksi yang lancar, iya gak sih?
2: Iya, karena sinyal tuh sekarang tuh udah kayak sahabat setia gitu.
1: Setuju gua.
2: Kalau pas sinyalnya bagus, hidup kan hidup kan berasa kayak otomatis tenang, adem asli, gitu. Asli. Tapi begitu buffering dikit lah udah panik deh tuh. Ya kan?
1: Iya betul. Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara nih sahabat suara. Mau buat streaming kek, kerja kek, gaming kek, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Yes, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend
1: sinyal kuat, internet super cepat.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 20% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Isuara.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Selamat siang, Bu.
5: Siang, Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
4: Iya, maaf, Bu.
5: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih, Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
5: Sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu.
3: Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
5: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

0: Nggak kerasa nih, udah jam 1 pagi ya.
1: Bukan dong, jam 10 malam.
0: Tetep. Berarti harusnya ada Beril nih. Ber.
1: Udah ya.
0: Ayo, udah 3 jam ya. Betul. Selesai untuk hari ini maksudnya. Benar. Sahabat Suara, besok kita ketemu lagi. Jadi buat Sahabat Suara yang tadi belum berhasil untuk ikutan Kinos Kina berkaraoke bersama Aktivet, gak usah sedih, besok kita akan gelar lagi kok,
1: insya Allah. Ya.
0: Terima kasih buat yang ada TikTok, siapa aja tuh, ada Rina,
1: ada
0: Siska, Uci,
1: ada Pipi, ada Pujarto Nurta, ada Abrisam Oke.
0: Siapa lagi?
1: Terus ada Pujarto Nurtat, ada tadi. Yanda, ada Raja Gugu,
0: siapa lagi? Kan?
1: Terus ada Uci, udah tadi ya. Ada Uci
0: udah 4 kali nih.
1: Ya Melisa. Oh banyak deh. Pokoknya terima kasih ya buat sahabat-sahabat suara ya, semua.
0: Betul.
1: Yang udah ikutan. Yang tadi juga udah Uci, terima kasih ya udah merekayas apa? Merecreate di AI tadi obrolan kocak kita.
0: Iya, manusia ya kan? Silver pakai stocking bolong-bolong, pakai lingerie gambar Batman, jualan koper di Jalan Surabaya.
1: Iya.
0: Bagus banget gambarnya begitu dikasih ke AI, luar biasa. Terima kasih Om Indra, terima kasih Om Bulu, terima kasih Butika, terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin kita hari ini.
1: Sampai ketemu besok ya.
0: I love you all. Have a nice day.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak. Gue
1: mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Fairuz ya. Hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

dinyatakan cinta gitu ya sama orang lain. Kalau kita sahabat suara dibuat jadi gila kalau bacain berita-berita tentang pengeluaran atau anggaran negara. Aduh. Hah, gimana ya kalau baru mau memulai hari terus tahu-tahu dapat berita soal anggaran untuk bingkai foto presiden nembus kurang lebih hampir 5 miliar. Wow, luar biasa sekali. Gak akan ada habisnya kalau ngobrol tentang itu sahabat suara. Anyway, kita refreshing sedikit siang hari ini supaya gak berlarut-larut gitu ya keselnya. Dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin sama Iswara pastinya ya. Ran, jadi gila ini udah ada di antara 10 lagu keren. Terus ada juga koleksi dari Juicy Lucy, Malapetaka, dimainkan abis Cheryl Seraphia dulu. Siapa suruh jatuh cinta.

masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja 2024. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu, dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri nih untuk lanjut diputarkan. Salah satunya ada Soul Vibe dengan Antartika. Udah ada di playlist ya 10 lagu keren siang hari ini. Dimainkan abis Monita Tahalia dulu ya dengan Kawan. Lanjutin siangnya kamu masih di Iswara.

That was called Dia barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut ditemenin sama BCL featuring Discoria. Badai telah berlalu. Ini spesial buat kamu yang akhirnya sedikit lega karena perjuangan-perjuangan yang cukup melelahkan sudah dilalui. Apapun itu bentuknya sahabat suara ya. Gak harus yang berat banget gitu. Congrats pokoknya untuk segala macam pencapaian yang sudah dilalui ya. Lagu dari Badai jadinya. Lagu dari BCL featuring Discoria dengan Badai Telah Berlalu ini bakalan dimainkan sebentar lagi. Abis Nuka dulu ya. Masa Ini, Nanti dan Masa Indah bakal nemenin siangnya kamu.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Batas Senja. Kita usahakan lagi. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara. Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Sahabat Suara, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di ACV Fast Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini ya, gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. ACV Fast Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang juga nih buat kamu supaya bisa ikut bersuara. Selain itu, di event ini membuka berbagai macam kompetisi film, dari mulai ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan juga lembaga dengan kesempatan profesional. Dan hadiahnya ini gak kaleng-kaleng sahabat suara ya, sampai 60 juta rupiah dan mentoring dari... Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu nih bisa jadi bagian dari gerakan ini, ACV Fest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Jangan lupa follow juga Instagramnya at acvfest.kpk dan kunjungi acvfest.com untuk informasi lengkapnya.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Yes, hidup kita sangat berarti sahabat suara ya, makanya jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan apapun yang ada di hidup kita sekarang. Cielah, so iye banget sih Farah siang-siang. Selamat bergabung buat yang baru tune in ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Buat sahabat suara yang sekarang lagi ngerasa aduh pengen lanjut rebahan gara-gara mungkin dampak long weekend kemarin gitu ya. Udah gitu minggu depan bisa ada potensi libur panjang lagi. Jadi sekarang di minggu ini moodnya agak kurang bagus gitu. Dinikmatin aja, jangan dipaksa untuk semangat. Gak apa-apa lagi sahabat suara ya, hidup tuh gak selalu harus terus semangat. Tapi tadi karena saya juga lagi merasakan hal yang sama ya, mungkin karena kemarin habis liburan, jadi ngantuknya ada, magernya ada. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mager dan juga ngantuk. Kalau dari artikel-artikel yang sudah dirangkum gitu ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk instan nih mengusir kantuk itu adalah menggerakkan tubuh. Jadi seperti berdiri dan berjalan-jalan selama 10 menit, terus melakukan peregangan, ya kayak stretching-stretching tipis gitu supaya meregangkan otot yang kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Kita juga disarankan untuk rehat mata. Ini aturannya 20-20-20. Jadi jika sahabat suara menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki. Gimana ngitungnya nih, makin repot lagi ya. Ya pokoknya mungkin matanya di kanan-kiriin aja kali sahabat suara ya. Terus juga cuci muka, ini yang paling dasar. Kita kalau ngantuk biasanya emang cuci muka. Cuman karena biasanya kalau udah ngantuk mager itu males kena air ya sahabat suara, mungkin cara ini bisa menjadi opsi terakhir. Habis itu pijat titik-titik akupresur kayak di pelipis, terus juga kedua alis tuh katanya bisa, sama menghirup udara segar. Ini disaranin buka jendela atau keluar ruangan sejenak. Aduh, kayaknya yang bagian menghirup udara segar agak susah nih. Kita gak bisa kalau emang lagi berkegiatan di Jakarta, karena buka jendela bukan yang ngirup udara segar, jadinya kita malah agak-agak pusing karena kan kualitas udara juga kurang bagus gitu ya. Makanya mungkin kita bisa cari nih hal-hal yang bisa bikin kita gak terlalu ngantuk dan juga mager dengan yang lainnya, opsi yang lain. Kayak kalau ngirup udara segar tuh agak PR untuk kita yang tinggal di Jakarta, ya gak sih? Karena kita mesti agak jauh dulu bergeser ke tempat-tempat yang rimbun pohon gitu.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini,
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Buat yang baru bergabung, hai. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi saya juga menanti saatnya kita saling sapa via udara. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network.
3: Menarilah dan terus tertawa.
2: Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi. Ini yang akan lanjut temenin siangnya kamu sebentar lagi. Sambil juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau kamu beraktivitasnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, kita masih perlu banget nih menggunakan masker, sahabat suara ya. Karena kalau dari beritanya hari ini, Jakarta itu masih masuk ke dalam 10 besar dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Kabarnya hari ini peringkat nomor 6. Aduh. Jadi ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pernafasan kita, sahabat suara, ada baiknya kita menggunakan masker. Pokoknya tetap hati-hati ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Kita karaokean dulu deh siangnya sebelum ke Laskar Pelangi, Trio Lestari dulu ya. Gelora Cintaku. Enjoy.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz. Itu dia Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir. Satu lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Jangan sampai lupa buat yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada ya. Ini kalau laporan live traffic dari TBC Matupang di jalanan seberang Wisma MRA, itu lancar banget sahabat suara. Terus di tolnya arah ke Bekasi juga lancar. Cuman yang arah Tangerang sih agak padat. Jadi buat kamu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau berkegiatan di daerah sini. Sekali lagi tetap berhati-hati ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Halo. Ada dari Korea nih streaming Nastu seperti biasa. Hai. Katanya cuaca mendung, kemungkinan hari ini hujan sampai besok. Terus mau request lagunya Naf, yang Kenanglah Aku. Oke, nanti aku cariin Nastu. Terima kasih ya Nastu, sehat-sehat di sana. Ngomongin tentang cuaca di Jaksel juga nih, langitnya udah mulai redup. Nah, kalau sahabat suara lagi berada di tempat yang berbeda, boleh dong sambil update juga situasi cuaca di tempat kamu berada seperti apa ya. Ada juga Muhammad Fuad dari Bandung, mau request lagunya Baru Suara yang Mengunci Ingatan. Salam untuk seluruh sahabat suara. Oke, Fuad, ntar aku cariin ya di library-nya Suara. Terima kasih sudah bergabung. Dan masih saya nantikan juga buat yang mau join siang hari ini, langsung aja merapatkan 0816 114 1014 atau ramein di TikTok Isuara.network.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: NPD sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin sampai nanti jam 2 ya, dan juga masih menanti buat yang mau ikutan saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau ke TikTok aja iswara.network, karena tadi saya lagi ngobrol sahabat suara tentang pengalaman apa gitu ya yang pernah dijalani saat berpergian yang memorable banget, tapi ini kaitannya sama yang horor-horor. Cuma sih saya lagi ceritanya di TikTok. Kalau sahabat suara juga punya cerita dan pengen di-share siang hari ini, saya tungguin ya, sambil saya juga mau lanjut menyapa. Untuk yang bergabung dari WhatsApp, ada Ian di Lampung. Katanya di Lampung lagi panas pekat. Lampung sebagian besarnya panas. Oh oke. Kalau di Jaksel nih udah mulai menyerah lagi, menyerah. Jatuhnya udah kayak enggak kuat gitu ya. Maksudnya mencerah lagi cuacanya, jadi cerah lagi sekarang ya. Tadi ada yang update juga di Tegal mendung, tapi enggak tahu sekarang seperti apa. Kalau misalkan sahabat suara juga punya update kondisi dari tempat sahabat suara berada, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Saya tungguin. Juga mau lanjut lagi muterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Tapi habis Sal Priadi dulu ya, Planet Lain.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: telah dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision.

0: Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
2: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu kalau gak dengar sebuah lagu terus jadi teringat ke masa lalu? Nah, kalau misalkan sering terjadi, kamu lagi dengar lagu ini, lagu itu, tiba-tiba kamu keinget sama zaman sekolah, sama zaman dulu kamu sama geng kamu di sekolah, soal percintaan atau persahabatan gitu ya. Nah, ini nih, kalau misalkan kamu mau bernostalgia bersama-sama Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet, mau ngajak kamu semua nih untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu, sahabat Suara. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu yang pasti ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta kek, atau nemenin skripsi kek, atau lagu galau gara-gara mantan, boleh semuanya asal itu beneran cerita kamu. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang kamu request dan ceritanya apa di balik lagu itu. Nantinya kamu bakalan telepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru dan juga Jill Reza di Suara Santai untuk kamu bisa ceritain langsung kenangan di balik lagu itu supaya bisa diputerin dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan selesai ya, barengan sama Kinos Gina, juga di jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk, membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful.

0: Nas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: itu throwbacknya ya. Senang kan? Jadi saya nenek, dua cucu.
1: Oh iya gitu ya.
0: Bukan itu ya.
1: Itu terlalu personal nih. Tapi gak apa-apa juga kalau mau share itu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang karir bermusiknya Mimi, kan sudah cukup panjang, bukan cukup malah panjang sekali ya, gitu ya, tiga, dari masa ke masa. Nah kalau ngomongin flashback pada masa itu, momen pertama kali Mimi ngerasa bahwa oke, ini kayaknya nyanyi adalah jalan gue deh. Itu apa Mi?
2: Ketika saya queuing, antri untuk berada di satu-satunya stasiun TV nasional.
1: Oh, ya, wow, oke.
2: Okay. 95 akhir.
1: 95 akhir, ya. Saya masih dalam kandungan.
2: Betul, okay, gitu. Dan pencarian bakat itu hampir sepertinya nggak pernah ada kecuali bintang radio.
1: Oh.
2: Dan itu adalah song genre yang sulit dan mungkin keroncong dan pop memang cuma jadi satu-satu pilihan para remaja saat itu untuk bisa mengaktualisasi dirinya sebagai seorang penyanyi lewat jenjang bintang radio saat itu. Dan rasanya umur 16 waktu itu belum bisa saya ikuti, waktu itu yang ikutku.
1: Oh.
2: Dan ternyata Bagus itu adalah satu-satunya kumpulan station yang NHK waktu itu juga TV nasional Jepang waktu itu kan. NHK bersama Singapura, Brunei, RTV Brunei, Malaysia TV 3 membuat acara Asia Bagus Pencarian Bakat. Dan di situ memang rasa-rasanya saya tampil menjadi diri sendiri, cuman pakai celana jeans dan t-shirt putih, yang lain sepertinya udah siap untuk ikut berlomba karena kalau dilihat dari usianya waktu itu memang udah cukup matang yang pada ikutan.
1: Mimi pada saat itu 16 tahun
2: dan okay, aku merasa dipilih oleh produser-produser TV nasional waktu itu ada almarhum Chris Patikawa dan juga Bung Enteng Tanamal yang sekarang masih ada beliau, dan mereka memilih saya karena menjadi diri sendiri adalah penting untuk kamu bisa menunjukkan aktualisasi diri kamu yang saat itu menjadi penyanyi. Karena penyanyi karena penyanyi itu kan gimana ya, vokal itu kan juga instrumen hidup gitu loh. Untuk jadi penyanyi itu pilihan hidup yang serius saat itu. Dan semua memiliki effort untuk itu. Jadi ketika saya dipilih untuk jadi penyanyi mewakili Indonesia di Asia Bagus, ya saat itu saya merasa ini pilihan yang sangat elegan untuk saya, pilihan yang sangat berharga untuk saya di saat itu. Dan mewakili Indonesia dari weekly, monthly sampai Grand Champion di Jepang dalam periode 6 tahun sampai 12 tahun dipilih lagi sampai dibuatkan album. Jadi saya pikir Asia Bagus memang peluang untuk saya milestone gitu ya. di situ okay, ya gitu.
1: Jadi itu pertama kali Mimi coba untuk profesional di industri musik, kemudian langsung sampai ke tahap itu gitu.
2: Tahap
1: ya?
2: Itu, tapi justru dengan kemenangan itu saya memang tidak diizinkan untuk kontrak dengan label manapun, termasuk bikin event-event apapun juga rasanya kayaknya nggak boleh waktu itu. Jadi gitu, kayak
1: eksklusif gitu ya.
2: Oleh NHK. Tapi karena memang momennya mungkin nggak terlalu banyak event di Indonesia, jadi
1: pada saat itu
2: jadi memang nyanyinya nggak terlalu kelihatan saat itu 16-17 okay, tahun waktu itu.
1: Okay. Setelah ikut itu baru memproduksi karya pertama, yang pertama itu dirilis tahun berapa tuh Mi?
2: Itu jadi tahun 96-97 itu ada beberapa kompilasi Asia Bagus, kayak ada beberapa lagu yang saya rekam di Singapura juga. Ya seneng sih ya, udah bisa ngerasain studio track Singapura yang super keren, super canggih gitu. Tapi di Jakarta sendiri saya nggak bisa untuk bisa ngerasain studio-studio di sini.
1: Sama eksklusivitas
2: tersebut gitu. Okay. Jadi oke, saya ikut Gadis Sampul, terus saya mencoba beberapa sinetron. Jadi peluangnya banyak untuk bisa mengeksplorasi saya jadi artis saat itu.
1: Oke, jadi dari awalnya nyanyi, kemudian baru eksplor ke
2: Gadis Sampul, model,
1: acting
2: juga, gitu. Dan dan karena saya pikir saat itu penyanyi remaja nggak banyak, jadi saya pikir nggak ada alasan untuk saya nggak total atau penuh. Jadi ibaratnya kalau kita nyemplung dalam satu bidang,
1: udah bahasa high sekalian
2: tekunin, gitu.
1: Ya, gitu.
2: Nah itu yang saya kepingin juga dari semua remaja atau anak-anak muda yang memang memutuskan untuk karir di bidang seni, harus all out gitu lah. Latih diri, termasuk saya pun sekarang masih mencoba untuk ikut les vokal dan lain-lain. Karena vokal dengan bertambahnya umur

0: kan dia nyanyi semakin layback.
1: Okay.
0: Jadi kita harus latihan, betul, harus vocalize. Termasuk tadi saya di belakang situ juga saya masih vocalize.
1: Persiapan dulu ya.
0: Terus
1: ya,
0: kata MD-nya emang masih perlu, oh perlu gitu.
1: Padahal perlu, udah semimi gitu. Ternyata masih perlu, perlu ya.
0: Perlu, karena kan memang resonance dan lain-lain itu memang harus terus tetap dibuka. Harus nyanyi harus sesuai dengan tempo dan lain-lain, dan itu memang perlu latihan.
1: Dan itu harus selalu dilatih sahabat suara ya, walaupun jam terbang udah semimi kade gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang perjalanan karirnya juga gitu, Mi, kan dari 95-an berarti ya, kurang lebih sampai hari ini. Menghadapi berbagai macam perubahan gitu. Bagaimana cara Mimi akhirnya untuk bisa tetap relevan sama generasi sekarang?
0: Nah, itulah termasuk aku boleh cerita sedikit bahwa kedatanganku sini untuk menyampaikan bahwa ada karya terbaru di Extended Play ini. Sebetulnya ini adalah lagu-lagu yang berkelanjutan. Bagaimana saya bisa membuat karya yang terus relevan. Sebetulnya banyak juga teman-teman udah deh gak usah bikin apa-apa, atau udah deh istirahat aja, atau udah deh nikmatin royalti yang kadang juga sebetulnya gak seberapa royalti itu dinilai dengan legacy apa yang udah kita tinggalkan untuk karya-karya kita. Tapi penting rasanya kita untuk bisa menyampaikan bahwa karya itu harus selalu punya rasa engagement dengan pendengar gitu. Dan saya rasa penting untuk bisa ya merogoh apapun ya. Saya di sini menjadi eksekutif produser penting di sini karena siapapun penyanyi dimanapun mereka juga harus punya kemampuan untuk memproduksi karya-karyanya sendiri. Karena ini adalah bentuk engagement, dan saya ingin memberikan dedikasi untuk industri musiknya sendiri. Gitu, bahwa saya membuat karya bukan hanya untuk dilihat bahwa Chris Dayanti masih eksis, tapi lebih dari itu, lebih kepada tanggung jawab saya, peran tanggung jawab moral saya untuk industri musik Indonesia. Itu lebih penting. Dan sekali Gus juga ingin memberikan legacy dan juga tanggung jawab peran dan moral saya untuk generasi yang akan datang. Penting sih. Kalau kitanya berhenti kasih saya juga ingin musik itu bisa terus relevan, pengen memberikan surat terbuka, makanya itu kan bisa dibilang love Chris Dayanti sebenarnya personal. Lebih pingin juga supaya masyarakat luas tuh bisa merasa dekat dengan album ini gitu.
1: Berarti ini adalah salah satu jalan Mimi juga untuk tetap relevan sama generasi sekarang ya.
0: Penting karena industrinya udah berubah, teknologinya udah berubah, tapi rasa itu yang gak bisa diganti kan. Gitu. Jadi walaupun teknik rekamannya sekarang udah canggih atau
1: very digital nggak sih?
0: Betul, gitu kan transformasinya dari analog ke digital juga sangat sebegitu luasnya. Tapi adik-adik kita, anak-anak kita sekarang udah bisa rekaman, baik itu cuma di dalam kamar aja mereka udah bisa produksi. Artinya kita harus sebagai generasi awal gitu, kita pingin welcome bahwa yuk, musik yang bagus juga tetap harus ada, musik sederhana pun juga tetap ada. Yang penting soundnya harus terus dijaga nih, harus tetap keren, harus terus memberikan
1: influence.
0: Berapapun umur saya gitu, pingin tetap hadir.
1: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang ide atau kayak keinginan yang muncul, akhirnya Mimi memutuskan kayak perlu nih rilis EP, itu gimana cerita awalnya nih?
0: Sebetulnya dari 2 tahun lalu ada satu kejadian yang juga cukup memberikan impact ya, dengan berpulangnya manajer saya yang sudah 30 tahun dan bertransformasi ke adik saya. Nah, ini adik saya di usia yang milenial, pasti dia punya konsep atau dia punya perspektif yang berbeda untuk berpromosi. Akhirnya saya juga switch cara kerja saya. Yang walaupun dia adik, tapi dia punya satu pandangan yang berbeda untuk mempromosikan sebuah album. That's why EP ini juga jadi satu rancangannya dia untuk seorang kakaknya yang dia juga harus berbahasa dengan tidak seperti kakaknya, seperti artis
1: profesional gitu ya, itu
0: profesional ya Farah. Jadi dia pengemasan promosi, lalu cara saya menyampaikan ke audiens atau kemasan yang lebih modern sekarang, itu semua totally yang berubah. Dulu kita perlu harus datang ke radio yang satu hari berapa pack, atau dulu kita perlu untuk mengemas satu press conference yang begitu luas. Sekarang kita mungkin perlu hanya media hearing. Nah, hal-hal kayak gitu tuh dulu nggak ada. Nah, dengan
1: sekarang lebih aktif gitu ya, karena teknologi
0: benar
1: gitu ya.
0: Dan adik banyak lebih my manager, my sister. Jadi membantu saya untuk berpikir lebih simple, tapi jangkauannya lebih luas, gitu ya.
1: Jadi sekarang lebih gampang, lebih mudah gitu.
0: Betul. Tapi tetap kualitas.
1: Itu nomor satu pasti ya, Mei ya. Nah pastinya Sahabat Suara, sekali lagi kamu bisa dengerin EP-nya Mimi gitu ya, sambil dengerin interviewnya kita. Tapi setelah ini kita masih akan ngobrol lagi bareng sama Mimi Kade, Sahabat Suara. Jangan kemana-mana ya. Stay tune, kita mau kasih dulu satu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah Virus dan Mimi Kade.
1: Virus, iya. Komersil juga loh namanya nih.
0: Oh iya, Mimi ya.
1: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
0: Oh gitu ya, Mimi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
1: Iya, idenya ya.
0: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
1: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
0: yang
1: dengan
0: Love Dayanti.
1: Iya kan, Mbak Yi bikin surat aja bahwa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
0: tujuannya mau ke situ.
1: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu, mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
0: Okay.
1: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
0: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya, menurut aku udah gitu kayak
1: thank you, Farah.
0: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Yes, bahkan ada yang kayak kok nggak sekalian MV yang Mimi kasih love itu ya kan komennya.
1: Okay.
0: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
1: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya nggak mau flexing, tadinya mau nggak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh tadi Mimi
1: mau cameo aja, tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need nggak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
0: Okay.
1: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
0: Iya benar.
1: Jadi 8 menit di situ
0: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
1: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi, kayak nggak cocok, nggak usah take down.
0: Oh, jadi Miminya agak kurang pede gitu.
1: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang I Love-nya ini related ada. Okay. And part of your age, era juga lah.
0: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mimi ya. Jadinya,
1: bener
0: ya.
1: Karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti kan dia biasa nyanyi atau dikemas
0: di sisi yang lain dengan related
1: ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
0: Wow.
1: Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
0: jadi malas
1: karyanya gitu. Jadi ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak-anak muda lain di luar pencipta.
0: Ini juga bisa jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mimi.
1: Iya betul.
0: Nah di EP ini ada 5 lagu.
1: Benar.
0: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru
1: Songwriter baru. Terus ada
0: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mimi?
1: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana. Ada 2 orang. Dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
0: Okay. Di 2019
1: itu? 2019.
0: Oh, wow.
1: Dan saya terpotong, ya? Saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya. Okay. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
0: refresh lah. Sekarang udah Dolby, terbaru lah gitu ya, Mia.
1: Atmos.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
0: jadi
1: Cinta.
0: Jadi supaya bisa satu vibes gitu ya, Mia. Ya,
1: benar-benar.
0: Oh, aku baru tahu loh bahwa itu sebenarnya udah lagu lama gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: Breathless ya. Breathless itu Januari yang kita launching kemarin. Mm-hmm. Jadi itu kita kayak sounding dulu lah, kita keluarin dulu satu lagu.
0: Satu
1: jadi ada
0: nih, Mia.
1: Betul. Jadi On the Way Up dan juga satu judul lagu lagi itu sama direkam di 2019.
0: Itu pertimbangan akhirnya 3 lagu ini yang mau dimasukin ke EP, apakah memang udah dipersiapkan untuk EP pada saat itu?
1: Betul, sudah dipersiapkan saat itu, tapi waktu itu kan tahun 2019 sebetulnya kita juga mau masukin ke album konser saya di 2023, tapi dari pihak jagonya musik waktu itu mereka enggak terima lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi ya udah, karena memang kami juga independent label dari label Raya, kayaknya memang kayaknya harus di extended play sekarang gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Dan mungkin di umur sekarang udah gitu aja deh. Sebetulnya lebih tetap berproduktif aja gitu.
0: Tapi kayaknya memang itu meant to be ya. Artinya dia pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk dirilis ya akhirnya ya.
1: Jalannya udah gitu.
0: Luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mimi Kade ya. Buat sahabat suara jangan kemana-mana. Stay tune.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, siapa nih yang kalau setiap dengerin lagu auto keinget sama momen-momen tertentu? Kalau misalkan kamu salah satunya, berarti kamu perlu banget nih ikutan Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu gitu ya. Keinget mungkin zaman-zaman sekolah, zaman kuliah, atau nongkrong sama geng kamu, sama gebetan atau mantan gitu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta ke, atau skripsian, atau pas lagi galau-galaunya, bebas aja. Pokoknya lagu yang harus berhubungan dengan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp ke nomor suara 0816-114-1014 untuk bisa kamu ceritain kenapa milih lagu itu dan lagunya apa. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga ditelepon sama Jill Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu pilih supaya nanti diputerin dan bisa nyanyi bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa juga nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi barengan Kinos Gina dan jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara
3: di antara pusaran.
2: Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
3: Fairuz, iya. Komersil juga loh namanya
2: oh,
3: nih.
2: Oh iya, ya, Mi, ya.
3: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
2: Oh gitu ya, Mi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
3: Iya, idenya ya.
2: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
3: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
2: yang
3: dengan
2: Love Krisdayanti.
3: Ya kan Mbak Yi bikin surat aja bahwa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
2: tujuannya mau ke situ.
3: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan. Jadi ruangnya jadi bisa lebih
2: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget. Memang ya menurut aku udah gitu kayak
3: thank you,
2: salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya. Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
3: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga. Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
2: Gitu. Oh tadi mau cameo aja.
3: Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu. Kadinya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
2: Iya benar.
3: Jadi 8 menit di situ
2: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
3: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi kayak enggak cocok, enggak usah take down.
2: Oh, jadi Miminya agak kurang pede gitu.
3: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu. Jadi memang I Love-nya ini related ada and part of your age, your era juga lah.
2: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh, ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mi ya.
3: Jadi benar karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas di sisi yang lain dengan related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya. Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah dari institusi dan lembaga sehingga mereka
2: jadi malas
3: karyanya KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak-anak muda lain di luar pencipta.
2: Ini juga bisa
3: lagu.
2: Jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
3: Iya betul.
2: Nah di EP ini ada 5 lagu.
3: Benar.
2: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru.
3: Terus
2: ada kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
3: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
2: Okay, di 2019.
3: Oh wow,
2: udah
3: cukup lama ya. Dan saya terpotong, saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh udah jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya. Okay. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
2: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
3: Atmos.
2: Oke.
3: Okay. Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
2: jadi
3: Cinta.
2: Supaya bisa. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih bersama Mimi Kade.
3: Halo.
2: Yang baru saja merilis EP ya.
3: Yeah,
2: bertajuk Love Chris Dayanti. Dari
3: Love Letter.
2: Ternyata itu benar-benar dari handwritingnya Mimi sendiri tuh ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Itu bagus banget handwritingnya. Kalau orang zaman dulu bagus sih. Kalau gue kayak enggak estetik deh. Guys.
3: Jadi aku tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu jadi sekretaris tulis.
2: Oh iya.
3: Dan tulisanku tuh boleh diadu. Tulisannya tuh keren. Terus katanya my sister kakakku yang lagi, adikku lagi bilang, enggak penting tulisannya, penting tuh otak. Jadi makanya kesel kan, makanya sekarang ngejar kuliah.
2: Luar biasa ya. Jadi edge itu doesn't matter ya Mi ya.
3: Betul,
2: luar biasa.
3: Benar.
2: Nah, kalau balik lagi ngomongin EP, ada 5 lagu. Yang Mimi paling favoritin dari 5 itu yang mana Mi? Kalau disuruh
3: gimana
2: pilih.
3: Gimana ya, kita kan orang lama ya. Biasanya kalau album kan 12. Ini udah dipotong-potong jadi 5 terus suruh cari lagi yang favorit.
2: Pilih lagi ya.
3: Susah kan gitu. Karena memang semua punya cerita.

0: tapi saya juga nggak takut untuk lebih lebih sederhana gitu. Tapi tetap teman-teman yang bisa dibilang fresh ini, tapi tetap mereka orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Jadi lebih ngeband, lebih santai.
1: Mungkin
0: lebih,
1: kayak
0: lebih
1: salah satu kemarin kontennya Mimi bareng sama Mahalini, bareng sama teman-teman roommate itu yang pecah banget juga. FVP, wah Mimi Kadis semua nih, mantap.
0: Aduh makasih sayang, kadang lu itu pas datang kita gak pakai latihan, gak ada apa. Terus
1: wah gokil sih itu.
0: Terus yang main, kalian cuma berdua, jadi room project itu.
1: Roommate
0: itu, kalian cuma berdua gitu, oke.
1: Abi sama Raymond tuh Mia.
0: Itu salamin dong, salamin gitu. Okay. Jadi terus satu soundman-nya mereka dia yang itu Mas Wawas yang mixing Wawas, gitu. Betul. Jadi ya seneng kan, artinya mereka bisa minimalis mau seperti apa tapi bunyinya tetap kena
1: luar biasa banget. Makanya itu aku jujur pertama kali first impression ini
0: gitu. Terus kalau Lini tuh bilang gini, Mimi akhirnya aku berhasil apa? Netizen kan pada bilang katanya pokoknya Lini tuh gini. Ya enggak usah didengerin juga karena kita kan tetap bisa nyanyi dengan cara kita masing-masing. Kadang kalau aku lihat Lini kan suaranya udah di atas, kita jangan geber lagi di atas, ambil bawahnya. Terus aku juga kaget bahwa banyak teman-teman pemerhati musik kayak Indra Aziz, mereka komentarin ternyata suara itu tetap bisa akan berkolaborasi indah kalau kita tetap di pas masing-masing.
1: Ya, maksudnya kita paham positioning gitu ya.
0: Benar, positioning.
1: Saling mengisi jadinya. Dan itu penting. Gokil sih. Itu yang mungkin tadi yang tadi
0: Umi bilang. Ya udah aku tunggu deh album kamu, nanti aku temenin.
1: Oke, Mimi kalau gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalkan balik lagi ngomongin karyanya Mimi gitu, terus Mimi enggak bisa pilih. Mimi tadi bilang biasanya album Mas 12.
0: Masih pilih, kan tadi Merasa Cinta extended to Cukup Mahadaya. I Love You ini bisa dibilang kayak ya cobalah untuk setia gitu. Sebetulnya kan masih Mimi relatable banget. Nah, cuman tiga lagu bahasa Inggris ini memang ya karena dengan bahasa yang tidak biasa saya bawakan, tapi anak-anak pun kan sekarang udah bukan so Inggris ya, karena memang
1: itu udah sehari-hari.
0: Memang sudah sehari-hari. Jadi aku pikir lagu ini bisa didengar semua lapisan gitu aja. Aku juga sebelum nekat untuk masukin tiga lagu itu ke dalam EP, tanyanya ke Amora dulu kok.
1: Oh ya? Kata Amora, oke Rimi.
0: Oke Mami, that's okay. That's relevant katanya.
1: Oh wow. Amora tuh berarti generasi alpha ya?
0: Alpha. Kalau cucu?
1: Beta.
0: Beta. Oh. Abis beta apa lagi?
1: Belum tahu Mi. Udah terlalu banyak, jadi yang kita capek juga ngapalin ya.
0: Mudah-mudahan ada umur untuk temenin mereka.
1: Amin. Dan pastinya itu juga jadi legasinya Mimi juga ya, karya-karya yang ada.
0: Ya benar-benar, ya itu penting.
1: Dan sekarang kita mau lanjut lagi titipan dari produser saya, The
0: Apa
1: Games
0: ini?
1: Ya. Aduh. Jadi Games-nya ini Mi adalah Mimi bernyanyi sebait atau dua bait gitu ya, dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi Mimi kembangkan katanya. Ini ada tiga kata. Ada nongkrong, warga, dan juga isuara. Dan ini mama jadi ya kan berasa jadi ngobrol sama mama sendiri deh gue.
0: Dia manggil aku mama.
1: Iya, salah kan. Maaf ya, Mi.
0: Tapi benar banyak yang manggil Mimi, Mama.
1: Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kan tetap sama lah artinya, Mi. Sambil kita menantikan, Mimi persiapkan dulu ya sahabat suara. Kita nantikan seperti apa nih output Games-nya, pasti gak sabar. Oke, silakan Mimi dipersiapkan. Iya, ini Mimi sepertinya udah siap. Kita akan mendengarkan Mimi bernyanyi dari kata-kata yang udah disiapin, yang adalah nongkrong, warga, dan isuara. Isuara ini siang ini lagi rilis di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Mi.
0: Oke.
1: Ready, Mimi? Silakan.

0: Kita kan ini langsung nih gokil ya. Itu aku rasa harus dijadiin ya, Mi.
1: Aduh, gitu ya.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Thank you.
0: Abis ini kita lanjut lagi ngobrol.

0: Ngobrol bareng sama Mimi Kade sama Suara. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
1: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: extended play bertajuk Love Krisdayanti. Sekali lagi udah bisa dinikmati di seluruh di SP ya. Ini Mimi kalau misalkan ada dari generasi yang lebih muda gitu ya, mau dengerin EP-nya Mimi yang paling Mimi rekomendasiin pertama kali, kamu dengerinnya lagu ini dulu deh. Itu apa?
1: I'm on the way up, on the way up, as long as I can dance.
0: Okay.
1: Dance with you, I'm on all the good path, as long as we dance. Mungkin karena yang anak sekarang kan memang denger penggalan-penggalan terus pendek-pendek gitu kan. Jadi mungkin gak terlalu berat gitu. Terus merasa cinta,
0: merasa
1: bisa
0: cinta.
1: Bisa didengarkan oleh semua lapisan sih.
0: Okay.
1: Ya. Mungkin untuk ibu-ibu Zumba atau Prita yang mau Tai Chi dengar.
2: Itu cocok tuh ya Mia.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke sih. Berarti itulah yang tadi Meme apa namanya rekomendasiin gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat setelah merilis EP ini, apakah ada rencana nanti akan ada live session?
1: Yes, jadi hari ini apa? Tanggal 19 Mei tepatnya nanti sore saya akan kedatangan tamu-tamu duetku live session. Ada Nadif Basalama.
0: Wow.
1: Kita akan duet lagu I Love You. Dan nantikan ya.
0: Ya, pasti.
1: Lalu dengan tiga diva. Wow, saya juga gak nyangka lagu Merasa Cinta itu bisa langsung eye catch dan mereka langsung berkenan, langsung mau. Karena mohon maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi kadang nyanyi lagu baru terus yang untuk event yang seakan-akan mempromosikan gitu tuh kan agak sulit gitu.
0: Betul.
1: Kan kadang temen kita ajak untuk bisa repost aja kadang paling sulit. Betul nggak sih?
0: Betul nggak sih?
1: Iya tapi nggak di repost aja. Kayak gitu gitu. Okay. jadi mereka jadi tamu
0: willing
1: aku
0: nih, nah,
1: jadi Titi sama Ute akan nyanyiin lagu Merasa Cinta. Rosa akan bantu aku untuk nyanyiin satu lagu bahasa Inggris termasuk Marion Jola dan juga Novia Bahmin.
0: Wow, ini jadi sangat lintas generasi.
1: Benar-benar lintas generasi dan aku agak salut karena mereka pasti dengan segala effortnya mau dampingin aku untuk EP ini gitu.
0: Wow, aku gak kebayang sih Merasa Cinta pasti mahadaya cinta banget
1: nah,
0: nih nanti ya saya
1: gitu.
0: Kira ya.
1: Mudah-mudahan jadi peluru-peluru berikut gitu.
0: Luar biasa. Nah Mi, kalau di era sekarang gitu ya, sebenarnya apa yang paling Mimi pengen sampai ini, terutama untuk teman-teman yang baru ke industri musik, sebenarnya apa yang Mimi pengen sampai ini?
1: Okay, untuk teman-teman yang justru sekarang saatnya mudah untuk mereka bisa explore ya, untuk jangan pernah takut untuk ya bersuara dalam hal ini musik ya, gitu. Karena musikalitas kita dengan referensi yang begitu bebas sekarang, gitu kan?
0: Luas, ya.
1: Gitu, mereka bisa untuk menjadi diri sendiri, ya kan kayaknya sekarang udah jarang ada orang mengklaim plagiat gitu ya, karena jutaan nada itu bisa bergema dengan experience instrumen yang begitu kaya, gitu. Jadi mereka bisa recording di mana saja, kapan saja, dengan equipment yang sederhana pun mereka udah bisa bikin sebuah karya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak label juga semakin membuka luas peluang untuk band-band indie untuk gabung, radio juga semakin luas untuk memberikan ruang-ruang untuk mereka nge-jam, ya gitu kan. Terus kayaknya di bidang entertain juga gak surut kan, semua TV dan lain-lain, bahkan gak pernah disangka-sangka bintang-bintang muda baru tuh punya jutaan listeners yang luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi don't judge by cover.
0: Yuk,
1: kesempatan untuk kalian muda untuk terus bersuara. Sama seperti suara.
0: Luar biasa. Mimi Kade. Luar biasa banget. Terima kasih Mi ya.
1: Sama-sama.
0: Udah nih ya. Sebenarnya aku pengen nanya lagi sih.
1: Boleh
0: Mimi. Maksudnya dari Mimi gitu, kalau misalkan di kondisi sekarang industri musik yang setiap hari selalu ada rilisan.
1: Bener.
0: Ya kan Mi, itu jutaan ya dari Indonesia doang gitu kan.
1: Iya.
0: Itu banyak banget. Nah kalau di sisi itu tuh Mimi ngeliatnya seperti apa sih?
1: Kalau saya sih tetap ya sabar itu kan menjadi satu ya motivasi gitu kan. Karena setiap hari gak usah di luar negeri, di tanah air kita pun kalau kita lihat hit list itu bisa dinamis banget.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Dinamis.
0: Genrenya
1: sekali
0: juga
1: sangat genre
0: banget.
1: Semua sangat dinamis. Jadi ini yang membuat kita juga gak boleh pesimis dalam berkarya. Gitu ya. Jadi tetap pasti ada ruang untuk bintang-bintang baru untuk bisa tampil bereksplorasi dengan kemampuannya masing-masing sih.
0: Okay. Walaupun secara numbers juga segala, karena sekarang kan numbers matters banget nih.
1: Benar, iya dong.
0: Benar, iya.
1: Enggak hanya di pilkada aja ya. Pilkada, pilpres itu number ya.
0: Itu semua
1: lini ya ternyata ya.
0: Numbers matter ya.
1: Kalau nomor 1 sama 2 itu
0: benar sih.
1: Padahal beda-beda 100 juga tuh beda ya, Bu ya. Hasilnya wow.
0: Oke, berarti kita jangan menyerah ya itu.
1: Jangan menyerah. Jangan menyerah sih.
0: Oke. Nah, yang Mimi pengen sampaikan deh terakhir untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan dan juga mungkin nanti nonton di YouTube Pay Suara, silakan.
1: Saya rasa sahabat suara semuanya di 9 kota besar di Indonesia ini sudah punya kualitas sebagai hearing yang sangat keren. Di tengah aktivitas kalian semua, pokoknya pastikan musik itu menjadi satu penyemangat, musik menjadi satu media untuk menyampaikan rasa. Mudah-mudahan hubungan kalian dengan keluarga, dengan kekasih bisa semakin merekat dengan extended play terbaru dari aku.
0: Yay.
1: Dan menyampaikan kabar, menyampaikan perasaan seperti I love you itu bisa menunjukkan kualitas juga kok gitu. Okay. Gitu. Mumpung yang tersayang, yang tercinta, yang terhormat masih ada di sekitar kita, sampaikan I love you kali aja dapat bonus promosi.
0: Nah, tahu tuh nanti apa setelahnya
1: gitu. Promosi ya, kerja ya kan.
0: Terus
1: sama anak bisa jadi lebih bonding, betul, sama orang tua betul juga. Lebih banyak blessing. Jadi so say I love you every day.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa. Mimi Kade, tepuk tangannya boleh teman-teman.
1: Thank you,
0: luar biasa Mara banget. Biar makin afdol nih, kita mau denger dong Mimi bernyanyi secara langsung.
1: Oh
0: ya,
1: iya,
0: kan?
1: Oh iya.
0: Ini
1: oh,
0: Mimi
1: iya
0: sekarang mau bernyanyi lagu
1: I love you,
0: I love you
1: dan Merasa Cinta.
0: Merasa Cinta. Oke, okay, luar biasa. So, sahabat suara, terima kasih sekali sudah mendengarkan obrolan seru aku bareng sama Mimi Kade. Aduh, seneng banget bisa ketemu.
1: Thank you. Doain nanti live session kita sore.
0: Itu pasti
1: jalan lancar.
0: Pecah banget. Ntar tungguin aja pasti lewat di FVP kamu semua lah sahabat suara.
1: Thank you.
0: Please welcome Chris Dayanti, I love you dan juga Merasa Cinta.
2: Halo, saya Chris Dayanti. Saat ini ada di Indokustik Iswara. Saat ini saya bersama Ko Austin dan juga sahabat saya Ica. Kita bertiga mau nyanyi spesial untuk semua dengarkan lagu I Love You.

0: Thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 9.7 is suara warga Indonesia. Selamat hari Selasa. Buat manusia yang paling aktif di kawasan Surabaya, halo, selamat siang. Gimana hari Selasanya? Pada semangat atau lagi menunggu gajian? Ya, karena gajian masih lama ya. Tapi tenang aja buat sahabat suara, karena meskipun lama gajiannya, tapi jangan lupa untuk berolahraga nih. Karena kalau hari Selasa buat gymholic itu back day. Nah, kalau sudah olahraga pasti kita harus ada support sama minuman air mineral nih. Nah, nanti Krisyo akan bersama dengan orang-orang hebat di Surabaya karena ada event dengan air mineral yang brandnya dengan logo berwarna merah. Ya, sahabat udah pada tahu? Belum? Nah, kalau belum stay tune aja karena Krisyo akan temani kalian.

0: ekstra. Nah, ketika pendamping itu yang ekstra itu dia tidak bisa mumpuni, mungkin juga pasien akan drop juga ya, Dok ya. Nah, pertanyaan yang krusial, kenapa paliatif dokter bekerja sama nih dengan air mineral KIRS nih, yang notabene KIRS itu kan terkenal dengan banyak yang karena saya olahraga running, gym, itu orang pasti akan memakai KIRS. Silakan, Cahar. Asik. Sahabat suara.
1: Sahabat suara.
0: Benar.
1: Oke, jadi kita dari Cheers Water tentunya sangat mengapresiasi sekali kerjasama dengan Yayasan Paliatif Surabaya ya. Di mana kami semua bersama-sama bekerja sama mengadakan seminar bersama paliatif menghadapi kanker.
0: Iya. Yeah.

Okay.

0: Oke. Wow, ada voucher juga ya. Enggak berserta galon-galonnya juga.
1: Jadi bakal mendengar suara nih. Jadi kita memiliki galon di

0: Iya benar.
1: Bisa langsung aja WA atau WA Sergio.
0: Iya.
1: Di 08 74 kali.
0: Sebentar, 08 74 kali diulangi pelan-pelan.
1: Oke, 08 74 kali 243377.
0: Oke, jadi sahabat suara yang pengin tanya jawab juga ya, nanti akan dapat voucher itu atau gimana? Oh gitu, jadi dapat langsung dia langsung dari Cheers berserta orangnya juga. Oh enggak juga.
1: Kalau orangnya mahal.
0: Asik.
1: Ya, nanti langsung dapat galon dari Cheers. Itu tinggal langsung WA ke tadi ya ke WA Center 08 74 kali 243377. Tinggal ketik aja klaim galon gratis.
0: Nah itu buat sahabat suara, jadi enggak hanya mendengarkan di siang. Di konsol yang ya di sore ini menunggu senja Surabaya. Jadi kalian juga udah dapat voucher secara cuma-cuma secara gratis sama Cak Har. Jadi tinggal WA aja terus tulis klaim ya Cak Har ya. Nah itu jadi
1: semudah itu.
0: Semudah itu.

0: Oke, sahabat Samara, untuk yang lagi di jalan hati-hati dan selalu stay tune dengan saya Chris Jo sampai nanti.
1: FM Surabaya, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.

0: 89,7 suara-suara warga Indonesia yang lagi di jalan, yang lagi dengerin, atau yang lagi pura-pura di depan bosnya untuk bekerja sesuai dengan target. Gak usah terlalu capek-capek lah. Ingat umurmu masih muda, kawan. Dari Nadine Amisa, rayon perempuan gila. Nah, yang di sini yang sama saya itu Dokter Agustina yang the best deh untuk masalah kanker ya, Dok ya. Nah, sorry aku akan balik lagi setelah tadi mungkin ada beberapa, bukan beberapa ya, sahabat suara yang belum mendengarkan. Jadi kita tadi Rejo sudah bertegur sapa dan menyinggung tentang ini ya, Dok ya, acara event di Grand City, Yayasan Paliatif Menghadapi Kanker. Benar ya, Dok ya?
1: Bersama
0: Paliatif Menghadapi Kanker, karena ulang tahun 25 tahun mengadakan event ini bertepatan dengan ulang tahunnya Surabaya. Karena mungkin orang Surabaya banyak stres jadi mengadakan itu kah? Oke, Dok. Untuk acara di tanggal 23 nanti itu mulai acaranya di jam berapa? Terus sudah info tadi udah sold out semuanya. Yeah. Apakah ada live streamingnya mungkin untuk orang-orang yang mungkin karena ngedapat kuota ya. Jadi siapa tahu nih berharap ada live streaming gitu. Jadi yang nggak kedapatan kuota untuk datang bisa ikut atau gimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, jadi event kita akan mulai dari pagi, ada registrasi ya. Kira-kira jam 8, 8.30. Ya, jam 8 gitu ada registrasi. Dan akan, kalau nggak salah, akan dibuka oleh ini ya.
2: Bu Rini ya.
1: Akan dibuka ya oleh Bu Rini ya.
0: Bu Rini itu selaku?
1: Diundang.
0: Oh, diundang. Siap.
1: Karena, terserang sangat peduli dengan pasien kanker.
0: Pasien
1: ya,
0: kanker itu, ya. Oke. Bisa disebutkan lagi, Dok, nanti ada siapa aja selaku pembicara di sana?
1: Ya.
0: Tadi saya ingat ada 4 pembicara di sana itu.
1: Ada
0: mungkin
1: 4.
0: Benar.
1: Satu dari Jakarta, Dokter Maria. Dokter Maria itu punya konsultan untuk paliatif, ya. Kemudian yang kedua saya, Dr. Agustina, saya psikiater. Karena sebagian besar pasien-pasien yang kanker pasti adalah masalah-masalah di dalam bidang psikososial ya.
0: Okay.
1: Ya, saya berbicara untuk bagaimana sebetulnya caregiver itu supaya bisa memberikan pendampingan yang baik dan benar. Di samping itu dia juga kuat gitu, supaya dia sendiri nggak jatuh gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Ya, kemudian ada Dr. Agus Ali Fauzi.
0: Yep.
1: Sebagai moderator, dan ada Dr. Susi Ernawati.
0: Nah, itu sahabat suara. Jadi ada 4 pembicara, itu tadi Dr. Maria, ada Dr. Agus, dan ada dokter dari Agustina sendiri.
1: Yeah.
0: Ada satu lagi Dr.
1: Susi Ernawati.
0: Susi Ernawati. Yeah. Nah, jadi buat sahabat suara yang sudah ikutan kuotanya untuk ikut event bersama Paliatif Menghadapi Kanker, jadi jangan sampai tidak datang, karena banyak info-info yang harus diedukasi yang penting buat pasien, buat pendamping, buat masyarakat warga Surabaya mengenai kanker itu sendiri. Kita ke Cahar. Cahar, setelah event ini nih bersama Paliatif Menghadapi Kanker, apakah akan ada event-event yang lain mungkin?
3: Ya, kalau dari Cheers itu kita sendiri juga sering berkolaborasi ya dengan berbagai kegiatan, terutama kegiatan dengan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur serta seluruh Indonesia pada umumnya ya. Jadi tentunya kegiatan yang kami lakukan itu lebih ke mengedukasi.
0: Okay.
3: Bahwa air putih itu tidak semuanya sama. Jadi seringkali kita meremehkan air yang kita minum ya.
0: Bener.
3: Kita beranggapan bahwa semua air minum itu sama, cari yang murah, cari yang paling dekat di rumah, cari yang paling gampang anternya, kan gitu ya. Nah, Cheers menyadari hal itu. Oleh karena itu kita di kesempatan hari ini, saya ulangi sekali lagi, juga membagikan voucher galon gratis digital ya untuk semua pendengar Iswara. Caranya gampang tadi ya Mas Kris ya, tinggal
0: siap.
3: Menghubungi aja di 08 7-4-24-33-77, ketik aja WA, klaim galon gratis. Nah hari ini mungkin karena ada sedikit kesempatan, saya mungkin bisa sedikit demo ya.
0: Boleh.
3: Mas, jadi kita nih kadang-kadang kan sering meremehkan air, tapi semua air itu sama. Nah kita melupakan bahwa ternyata air itu tidak semuanya sama. Jadi kalau kita klasifikasi jenis air minum itu ada 3 jenis mas. Jadi ada yang air demineral, kemudian air mineral dengan pH netral,
0: yeah,
3: dan air mineral dengan pH tinggi. Nah yang Cheers produksi ini salah satunya adalah Cheers dengan pH 8,5 plus. Oh. Ya, di mana kita memiliki kandungan mineral pH tinggi, selain memiliki kandungan mineral yang berguna untuk tubuh seperti kalsium, zat besi, juga memiliki pH tinggi dan kandungan antioksidan juga. Dengan pH 8,5 plus itu setara dengan air lemon dan sayur dan buah.
0: Tuh.
3: Nah, terkait dengan paliatif atau kanker, memang beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa kandungan pH tinggi ini juga bisa mencegah risiko penyakit kanker ya. Pastinya juga ramah untuk lambung dan juga menyeimbangkan pH tubuh. Dan jangan lupa mas, dari Cheers ini juga kita memiliki sertifikasi industri hijau ya. Jadi selaku masyarakat Gen Z pada umumnya ya, yang sangat-sangat sadar lingkungan
0: ya,
3: pastinya produk kita juga tersertifikasi industri hijau. Nah hari ini mungkin saya sedikit aja demo mengenai kandungan pH, karena kadang-kadang kan banyak orang yang menyangsikan gitu dengan harga yang sangat ekonomis, hanya 2.000 rupiah kan, 2.000-an mas,
0: 2000-an.
3: Satu botol ini. Nah itu kira-kira apa betul ya pH-nya tinggi? Nah mungkin kalau Dr. Agustin sudah sangat-sangat paham ya mengenai pH tinggi. Jadi kita di sini biasanya kita demonya sangat-sangat simpel. Kita anggap aja kita punya 2 jenis air ya mas ya.
0: Yeah.
3: Ini yang demineral ya. Ini biasanya rasanya agak pahit mas. Itu. Nah air demineral ini sesuai dengan namanya dia mengandung tidak mengandung mineral. Jadi kandungan mineralnya sudah dihilangkan ya. Nah ini kalau kita lihat sini sama-sama bening kan ya mas ya.
0: Iya, bukan sulap ya nih dok ya.
3: Iya betul, ini saya taruh sebelahnya aja ya. Nah ini bukan sulap, bukan sihir. Kalau kata Pak Tatno tuh katanya prok satu apa jadi apa gitu ya. Nah ini kita lihat air ini sama-sama bening. Nah kalau kita memahami pH chart ya, mungkin yang sini ada yang jurusan kimia juga ya, bahwa dengan pH tester ini kita bisa mengetahui kandungan pH dari air. pH itu tingkat keasaman ya guys ya. Nah sekarang dengan air yang sama-sama bening itu kita cek. Kalau misalnya dia pH yang di bawah 7 atau asam, itu biasanya dia warnanya berubah menjadi kuning ke orange. Sementara yang ber pH tinggi seperti kandungan lemon ya, air lemon, kemudian buah sayur, itu dia warnanya berubah menjadi kebiruan. Nah kita coba cek ya di kedua air ini. Yang satu ini air demineral, biasanya rasanya agak pahit ya mas ya.
0: Yeah.
3: Nah kita coba teteskan pH tester. Nah maka warnanya akan berubah. Nah kalau kita lihat di kedua air ini sudah kelihatan mas. Jadi walaupun misalnya Cheers Alkaline dengan pH 8,5 plus yang harganya mungkin sangat terjangkau sekali ini, kalau kita bandingkan dengan air yang sebelahnya ya, yang rasanya agak pahit tadi ya, yang tergantung jenis demineral atau jenis RO atau jenis air murni,
0: yeah,
3: itu ternyata kandungan pH-nya jauh-jauh berbeda. Jadi kalau yang air demineral lebih ke asam, sementara yang Cheers Alkaline itu ke basa. Jadi dengan kandungan pH tingginya tentunya tentu sangat memiliki manfaat kesehatan yang jauh lebih banyak.
0: Lebih baik ya. Oke. Nah kalau gitu saya mau deh beli karena bisa berubah warna tuh. Jadi ya kira-kira saya bisa sulapan ya kan.
3: Dan hebatnya Cheers ini, untuk kandungan pH tinggi ini juga kita tersedia dalam bentuk galon.
0: Oke.
3: Ya, jadi galon kami itu memiliki pH up to 8,5.
0: Itu galon, karena sekarang sudah banyak galon, variasi macam galon ya.
3: Betul.
0: Nah, untuk Cheers sendiri ngeluarin variasi galonnya yang berapa ya, liter?
3: Oke, jadi galon Cheers ini termasuk galon yang ramah lingkungan.
0: Oke.
3: Jadi kita tidak menambah sampah plastik ya. Jadi kita sifatnya bisa diisi ulang. Dan itu kita juga isinya 20 liter. Dengan harga isi ulangnya sangat ekonomis mas, cuman hanya di bawah 20.000 rupiah.
0: Oke.
3: Jadi 1 liter itu nggak sampai 1.000 rupiah.
0: Ribu, bener.
3: Mas. Iya. Ya, jadi ya, sangat ya, terjangkau. Dan untuk pengirimannya juga sangat mudah sekali. Jadi kita ada rute. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya memanfaatkan voucher galon gratis Cheers tadi, ya itu nanti jangan khawatir, nanti isi ulangnya gampang. Jadi tinggal nanti bisa ke WA Center ya, misalnya kalau habis sebelum waktunya, atau seminggu sekali kita ada rute kiriman. Jadi jangan khawatir lah, pokoknya pakai galon Cheers.
0: Memudahkan warga Surabaya untuk menikmati Cheers ya.
3: Betul.
0: Nih ya.
3: Nah, apalagi kita produk asli Jawa Timur.
0: Tuh kan, jadi warga sahabat Surabaya jangan apa ya, ganti-ganti air mineral lah. pakai cheers aja gitu loh. Nanti saya langsung ganti kok, Char, pasti langsung ganti. Oke, kita lanjut balik lagi ke dokter sama Cahar ya. Ajak dong atau mungkin apa ya, ngajak sahabat suara untuk hidup sehat mungkin dari dokter atau Cahar, sama ajakan untuk menghadapi kanker itu sendiri. Mau silakan.
1: Ya, jadi mumpung ada event ini, monggo warga masyarakat yang sudah kemarin mendaftarkan diri, kami apresiasi sekali bahwa sudah lebih peduli dengan apa itu paliatif, yep, dan hubungannya dengan kanker, bagaimana ikut sumbangsih di dalam membantu pasien-pasien kanker begitu ya, yep, dan terutama juga untuk diri sendiri bagi pasien ya yang sudah kena kanker, bagaimana hidup bisa lebih berkualitas dengan lebih baik gitu ya. Jadi pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sangat diharapkan adalah kita ini sebetulnya tidak hanya bertujuan mengobati sakitnya saja, penyakitnya ya, tetapi lebih terutama bagaimana mereka-mereka yang menderita kanker ini punya kualitas hidup yang cukup baik gitu, yeah, walaupun penyakit itu ada dalam dirinya, yep, gitu. Jadi jangan apa ya,
0: berkecil hati.
1: Iya betul. Nah, semakin orang kita kalau nggak sakit aja, kalau stres sudah sakit datang juga.
0: Iya,
1: apalagi
0: bener,
1: kalau udah sakit.
0: Imun ya, menurun ya dok ya. Ya
1: betul. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, berjalan bersama kanker kita, yeah, bagaimana mengikuti pengobatan-pengobatan dengan baik, yep, tapi tentu suasana hati juga harus dijaga begitu. Nah itu
0: obat kuncinya. Yang paling adalah bahagia yang paling adalah obat ya, benar ya dok ya. Benar kan itu? Untuk Cahar sendiri boleh ditambahkan ajakan untuk warga Surabaya untuk hidup sehat, mungkin untuk mensukseskan event dari Bersama Paliatif Menghadapi Kanker ini.
3: Ya, jadi menambahkan, jadi ya kita berterima kasih pada Yayasan Paliatif Surabaya ya, karena luar biasa mengadakan event Bersama Paliatif Menghadapi Kanker, karena sekarang memang penyakit sekarang ini sangat luar biasa ya, termasuk, yeah, penyakit kanker, yeah, yeah. Jadi mungkin banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui bagaimana sih, apalagi kalau keluarganya ada yang sudah terkena gitu ya penyakit kanker, kadang memerlukan komunitas,
0: yeah, benar.
3: Salah satu wadah komunitasnya ada di Yayasan Paliatif, mm-hmm. Jadi di sini memang tergabung berbagai macam dokter ya dok, yeah, Agustina ya, mm-hmm. Ada psikiater, ada juga dokter penyakit onkologi dalam, penyakit dalam, dokter bedah juga. Jadi ya insya Allah ini momen yang sangat baik. Dan mungkin bagi yang mungkin belum berkesempatan untuk apa namanya datang ke acara, itu bisa juga berkontak ya ke call center ke Yayasan Paliatif Surabaya di 0857 8462 3239.
0: Oke, bisa diulangi Cahar untuk ya, call centernya.
3: Jadi bisa kontak ya, mungkin kalau misalnya bagi penderita kanker atau keluarganya yang sangat membutuhkan komunikasi dengan Yayasan Paliatif, bisa kontak ke call center 0857 8462 3239.
0: Okay.
3: Ya. Dan mungkin mengingatkan sekali lagi ya dok ya, bagi pendaftar yang untuk acara seminar tanggal 23 nanti yang sudah mendapatkan barcode, simpan barcode-nya. Satu barcode berlaku untuk satu orang saja, hmm, ya.
0: Enggak boleh bawa rombongan ya. Oh, satu jadi ya.
3: Karena memang sangat-sangat terbatas karena awalnya mungkin antusiasmenya
0: tinggi banget
3: kita
0: ya,
3: tidak mengira segitu ya, luar ya, biasa ya. Jadi ya, ini memang ya acara yang luar biasa lah bagi warga Surabaya.
0: Iya. Oke. Okay. Cuman benar kata dokter, karena support system yang paling tinggi itu pendamping. Jujur sih dok, karena ada ponakan juga di umur yang 20, dia sudah kena kanker, dan support system yang paling tinggi itu di keluarga. Hampir setahun memang, ya saya nih cerita sedikit dok, hampir setahun terus karena support system dari keluarga itu semua kita support, semua apapun itu kita berikan yang terbaik lah untuk healing dan sebagainya, akhirnya bisa beranjak pulih ya, gitu. Jadi warga Surabaya, jadi jangan lupa untuk yang sudah punya barcode ya, ya datang di eventnya di Grand City pada tanggal 23 di jam
1: 8.
0: Jam 8
3: 7.30 mungkin ya.
0: 7.30 untuk registrasinya. Jam 8 kita mulai. Ada tempat bicara yang hebat-hebat. Ada Dokter Maria, ada Dokter Agus, ada Dokter Agustina, dan ada Dokter Susi. Dan disupport selalu sama Cheers ya. Jadi terima kasih untuk dokter kesempatannya untuk berbagi informasi tentang paliatif dan kanker untuk Cak Har. Wah, terima kasih. Saya tunggu nih Cheersnya untuk datang ke rumah.
3: Siap. Dimanfaatkan dong voucher galon
0: kopi. Nah itu pasti akan saya manfaatkan, akan saya bagi-bagikan juga ke teman-teman nih. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dan sahabat suara, jangan sampai kemana-mana juga. Untuk yang lagi di jalan, dengerin selalu radionya, fullkan volumenya dan turunkan untuk egonya.
3: Terima kasih. Luar biasa.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: happy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi,

0: Pilihan suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara Beryl, rasa Navi pengudara di nongkrong bareng Beryl. What's up everyone, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. I love living in Indonesia. Karena dari awal tuh saya tidak pernah nyangka ya kalau saya bakal jadi penyiar radio di Indonesia. And I love the Indonesian people. Mulai geli gak lo? Pukul aja radio lo di mobil. Anyway, apa kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan happy-happy saja di hari kedua di minggu ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Absen-absen dulu yuk, pada dengerin Beryl dari mana aja, posisi di mana nih sekarang nih. Ali bang, gue lagi di jalan Anyer, jalan raya Anyer Panarukan. Bisa. Ya sekalian tuh gue ngeliat gitu ya, di posisi kalian tuh suara tuh jernih apa enggak gitu. Kasih tau ke gue absennya di 0816-114-1014. Spesialnya, ini pertama kalinya siaran gue kedatangan tamu. Yes, gue gak sendiri lagi. Nanti ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Cowok-cowok gitu, ya. Yeah. Ada ceweknya sih. Tapi nanti jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka ini. Jadi stay tune aja di Suara Suara Warga Indonesia. Ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 ke 9 ini. Dua lagu yang harus gue spill. Lagunya siapa ya? Ini deh, ini gue bakal muterin ini nih, sahabat suara nih, yang udah lama menghilang, tapi akhirnya lagunya gue puterin lagi. Naif!

Selengkapnya setelah beberapa hit dulu, sahabat suara, so stay tune on 101.4 FM di suara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Malik and the Essentials dulu buat nemenin lo yang lagi di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Ditunggu absen-absen di WhatsApp-nya ya, biar abis ini gue bisa bacain komentar-komentar lo. Jangan kemana-mana. Tetap sama aku ya.

titik. Kenapa gue harus nyanyi sih? Ada titik, titik. Selalu enak deh lagunya. Gue mau pamer. Dulu pas Sal Priyadi pertama kali di panggung pertama jadinya di Jakarta, itu di, ini info aja ya, itu di Rossi. Tahun berapa ya, gue lupa, 2018 apa? Pokoknya panggung pertama, dia bilangnya panggung pertama dia di Jakarta. Itu gue yang MC-in, guys. Coki Bear yang MC-in, gini. Coki Beril, brand MC gue. Jadi kalau butuh MC, cek Instagram aku, @officialcokibear. Hai. Mau bacain absen duluan di WhatsApp nih. Ada Ardi yang lapor weather info, Semarang cerah Bear. Thank you Ardi from Semarang. Ada juga Dinda dari Depok. Seperti biasa kak, Depok sepi. Sepinya di caps lock alias rame. Gue tadi juga perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA, yang mana itu tuh di Cilandak ya. Bentar lah alias sejam. Macet banget. Jadi buat lo yang tinggal di Bintaro atau di Tangsel dan sekitarnya lah, pokoknya menuju ke Jakarta Selatan, jangan pernah tidak lewat tol ya. Itu adalah keputusan yang sangat buruk, oke? Ada dari Ronald. Absen Bang Beri, lagi dengerin dari rumah nih di daerah Cibinong. Oke. Berarti terpantau Cibinong masih bagus ya ini ya. Apa namanya, sinyal suaranya. Abis ini gue akan live TikTok juga di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk ke sana juga, komen-komen juga ya. Ditunggu absen-absen yang lain nih, lagi pada ngapain di jam segini. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, agak deep soal percintaan, atau mungkin dari kamu ada yang pengen request topik yang lagi pengen dibahas, boleh. Dan gue juga pengen ngasih tahu buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirimin voice note aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kalau lo request lagu, tapi gue hanya akan muterin requestan yang lo requestnya via voice note ya. Jadi ntar suara lo akan gue puter juga di sini. Gitu, baru requestan lagu lo yang akan gue puter on air. Sekali lagi nomornya di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Masih dengerin Beryl siaran di Iswara 101,4 FM. Nongkrong bareng Beryl.

101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril, yang habis muterin lagu dari Hindia. Jadi kita kesan

0: gila-gila pecah suara itu gue. Kenapa gue gak jadi penyanyi aja ya? Ada masa gue saya, sorry. Oke, sahabat suara, ini gue udah live di TikTok iswara.network. Jadi mendingan lo kesini, lo berhentiin mobil lo. Kalau misalkan ada, bilang gini, kalau misalkan lo naik umum atau naik online atau naik taksi gitu ya, bilang lo ini, lo pegang pundaknya ke supirnya, lo bilang gini, Bapak, kalau gak muterin iswara, saya akan belokin setirnya paksa 90 derajat gimana? Hai Uut, hai si paling pabrik. Layout ruangan berubah apa angle kamera yang digeser? Angle-nya. Tapi gue suka bingung deh, ini angle-nya yang kurang apa? Angle-nya yang bagus apa guanya yang angel zap? Sorry. Woi, ada voice note nih, paling request lagu nanti aku dengerin ya. Halo Bang, aku Raffi dari Pekanbaru, terpantau cerah dan besok aku mau sidang skripsi. Terima kasih Raffi dan kamu-kamu sahabat suara yang besok akan menghadapi sidang skripsi. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin, amin, amin. Bye-bye-in dosen lu, kata gua mah. Ada Hatta Kesha. Hai Hatta. Ya laki lagi, mana gua nadanya udah. Hai Hatta, ya Hatta laki. Fuck man. Siaran sama siapa lu Ber? Ada deh Mir. Bang, ada chance kan? Chance itu apa ya? Hai FX, gue lagi ngobrol sama yang di TikTok ya. Jadi lo sekarang masuk aja ke TikTok iswara.network, oke? Hai kakak yang siaran. Hai Srida. Ya ampun, kita kayak pernah ketemu deh Srida. Tanya dong di mana? Di mimpi indah aku ya. Halo kakak yang lagi siaran, absen dulu nih. Devi, oh Devi bukan Srida, dari Banjarmasin. Halo halo halo halo halo. Ada Ilham Ternip. Selamat malam Bang. Hai. Oh ini profilnya Zwitsen. Iya iya, fansnya Chance nih. Sahabat suara, ini gue pengen ngasih tahu kalau ini gue bangga banget ngeliat berita ini karena Indonesia baru juara Piala Dunia. Yeay. Sorry gak ada back soundnya ya. Gak ada back sound tepuk tangan, gue susah nyarinya. Jadi Indonesia habis ngalahin Argentina di Final Street Child World Cup 2026 di Mexico. Wah, bangga banget ya ampun. Street Child World Cup kategori Boys Shield di Meksiko. Di finalnya ini cukup dramatis, sahabat suara. Poinnya ada 3-2 lewat adu penalti. Soalnya kan skornya seri ya, satu sama. Dan kemenangan ini sekaligus jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang sepak bola dunia untuk anak-anak jalanan. Gue respect sih. Keren, keren, keren. Gue merasa malu gitu ya. Karena, ya ampun, gue udah mencoba main bola ya, tapi itu gue gak jago-jago amat gitu. Ada beberapa olahraga yang gue udah coba, tapi gue gak jago-jago amat. Mari kita breakdown ya. Bulu tangkis. Tapi gue mewakilin fakultas di kampus. Cuma gue gak jago-jago amat gitu. Anjay, gimana ya? Pick me, pick me. Bola juga, ya gitu aja sih. Apalagi olahraga yang gue udah coba tapi kayak gue nggak oke deh di sini. Lo dulu deh sahabat suara deh, gue bakal ngomongin ada nggak sih olahraga yang lo tuh sebenarnya udah coba gitu tapi kok kayaknya I'm not good at this. Gue nggak jago, gue nggak belong di sini gitu. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya Iswara di iswara.network, komen di sana. Abis ini gue baca-bacain. Oke, kita kembali ke playlist dulu. Sebuah request dari sahabat suara yang di TikTok, Nineball.
1: Untuk melawan hati.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kaki gue dingin banget, ada kipas tuh gak lo? Jadi gini nih, gue visualisasikan studio Yikshiboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja, ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU, sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan, kalau gak kena AC atau gak kena dingin itu panas. Jadi malah nanti rusak gitu. Kalau studio radio tuh harus dingin ruangannya. Kayak lo miara husky aja lah. Nah terus depan CEO ada SEO depan CEO, depan CPU ada kipas. Kipas Crispo. Tapi dingin gitu. Set kaki gue dingin mulu dah. Ngeri batuk-batuk kaki gue ini ntar. Oke, lagi ngomongin soal olahraga yang kayaknya lo tuh enggak jago deh di olahraga tersebut. Anji Traveler. Wah, dari namanya udah menjelaskan lo enggak olahraga ya, lo traveler gitu. Lo traveling. Saya enggak suka main bola kaki karena waktu kecil pernah jadi kiper kena muka. Oh, itulah tantangannya jadi kiper ya. Soalnya setahu gue kiper itu ada pelatihannya sendiri. Jadi kayak lo biar lo enggak takut sama bola. Takut sama Tuhan. Takut sama Allah. Masya Allah ya. Bisa renang gak? Aku bisa renang. Renang aku bisa. Olahraga catur. Oh iya benar-benar gue setuju. Kayak gue gak jago di catur. Gue kayak kalah mulu. Menang tuh win rate gue di catur kayak ya 2% Rating gak oke di olahraga sepak bola. Gini ya, gue sangat naksir sama cewek yang jago banget. Nggak jago, maksudnya yang jago main bola gitu, yang bisa lah main bola. Karena gue jarang banget melihat cewek bisa main bola. Ini pertanyaan gue, menurut kalian kenapa? Kok jarang ada cewek yang jago main bola? Makanya gue suka banget nonton sepak bola anak-anak cewek. Kayak apa namanya, cakepnya tuh meningkat gitu kalau cewek main bola tuh menurut gue. Boy banget gitu. Mau dong ditendang. Aku mau jadi bolanya. Kalau lari sakit. Ah, sakit gimana maksudnya, Re? Gue pernah di coffee shop apa gitu, gue lupa namanya, di daerah Blok M. Gue dekat Blok M situlah. Coffee shop itu gue ngopi di balkon kan. Balkonnya gitu lah, lantai duanya. Di bawahnya tuh lapangan futsal, kita bisa lihat lapangan futsal gitu. Nah di lapangan futsalnya itu ada brand brand skincare gitu. Isinya cewek-cewek semua dan mereka bikin activation main futsal cewek-cewek. Oh nanti lucu banget sumpah. Wiyo lo ya bolanya kesini. Semua ngikutin, walah pembagiannya setara Barca jujur. Nah itu makanya gue penasaran kenapa gitu. Kenapa cowok sama cewek itu jago di olahraga spesifik. Cewek jago banget renang. Gue kalau ngeliat cewek renang tuh kayak wih lincah banget gitu. Cewek tuh jago banget olahraga apa lagi guys. Berkuda. Cewek berkuda tuh damage juga naik tuh. Bola nih, futsal nih gue jarang banget. Baru bangun tidur kan enggak. Cewek jago banget silat lidah. Maksudnya dia ini ngegosip ya. Mir, gue gambar lo Mir. Beril takut banget itu gedungnya gelap. Ada satu orang yang komen di TikTok gue. TikTok. Halo, ismora.network. Hai FTTH, welcome back. Terakhir nonton gue di TikTok waktu gue siaran di radio sebelumnya ya. Kita kembali ke playlist dulu, ada sebuah request dari sahabat suara, mari kita putar requestnya ya.
1: Hai Ril, dari Abai.
0: Hai Bay.
1: Mau request lagunya Jovian Nuno yang Kilometer. Semisalnya gak ada lagu Kilometer, Indah Kuingat Dirimu juga gak apa-apa. Thanks Ril, semangat siarannya.
0: Thank you Bay, I got you.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Malam Om Beril, aku Vladimir, aku mau request lagu Salon Seven, judulnya Sederhana dong. Terima kasih.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam 9 malam. Masih live TikTok juga gue. Temenin kali di suara.network. Sapa-sapa dulu tamunya nih ada. Oh ada.

0: Aldi Tahir jualan ini tahu, Aldi's hotdog. Sumpah dia buka hotdog deh. Burger dia jalan deh, jago jujur deh. Dia burgernya sukses deh. Menyapa sahabat suara dulu yang masuk di WhatsApp ada ada siapa nih, ada Shashi yang mau request lagu Mustahil by Chance. Oke, coba kita cari kali. Nanti aku masukin ya sahabat suara ya. Sayang banget nih, aku cuma bisa muterin lagunya nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa datengin mereka. Soalnya kayak mereka tuh lagi, mereka tuh gini, mereka lagi ke Australia, tapi pas di Australia paspornya hilang guys. Jadi jadi baliknya, iya tadi pengen ngundang cuma pas di Australia dia paspornya hilang, nggak bisa balik. Halo, ada Glenn K yang manggil gue doang di WhatsApp. Anyway sahabat suara, gue akan balik lagi. Gue bakal ngomongin soal date cancelled. Ini cukup rame banget. Jadi konsepnya itu adalah, lo boleh ikutan ya. Jadi konsepnya itu adalah date cancelled itu adalah beberapa hal atau enggak satu faktor yang bikin date lo batal gitu. Atau enggak lo ilfeel sama orang pas lagi ngedate. Misalkan gue date cancelled, sepatunya cuma sebelah gitu misalkan. Kan misalkan itu kan jadi ilfeel gitu. Nah coba kalau lo apa date cancelled-nya, kita akan bahas bersama-sama bareng sama tadi yang udah gue janjiin tapi gue belum spill dulu siapa yang akan. Kok gue, nih gue siaran orangnya udah pada datang sih, cuma kok di ujung mata gue tuh empat-empatnya ngeliatin gue gitu loh kayak gimana itu rasanya. Padahal udah sering ketemu tapi kalian bisa nengok belakang dulu gak sih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengerin terus Nongkrong Bareng Beriel sampai jam 10 malam. Abis ini gue nongol lagi, oke?
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beriel Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi masih di nongkrong bareng Beril. Dan seperti janji gue ya, tadi gue udah sempat spill kalau hari ini akhirnya gue gak siaran sendiri. Gue bersama teman-teman gue. Kita bakal ngobrolin bareng, ngobrol bareng. Ada hal-hal yang perlu kita obrolin ya. Rencana kita bakal ngobrolin soal politik di malam hari ini. Siapakah teman-teman aku? Buat kamu yang penasaran seperti apa wujudnya, langsung aja masuk ke TikTok ke iswara.network. Jadi, ladies and gentlemen, mari kita sambut, ini dia, Chen. Belum, sorry, mic-nya belum nyala. Halo.
1: What's up, everyone?
2: Mereka lagi.
3: Yes, kita lagi.
2: Di tempat yang lain.
0: Ini rumah gue.
2: Ini rumah lu.
3: Pokoknya kita ngikut kemana lu pergi ya.
0: Apa?
3: Kita ngikut kemana lu pergi aja.
0: Asik. Gue kayak ke luar negeri aja deh gitu.
2: Gue ke lu tuh kayak gue sama Ronaldo. Kemanapun Ronaldo ada, di situ gue stand.
0: Oh, lu fans Ronaldo ya?
2: Enggak, gue Messi.
0: Ah, bodo amat. Kenapa lu gak CR? Kenapa? Katanya Messi lebih arogan.
2: Iya sih, gue CR sih. CR pernah ke Aceh.
0: Hah?
2: CR pernah ke Aceh.
0: Emang iya? Oh ya, respect.
2: CR apa Al-Fatihah dia jadi Mesut Ozil.
0: Oke.
3: Nice info.
0: Oke, nice info.
2: Messi enggak?
0: Siapa anak angkatnya CR?
2: Martinus.
0: Betul. Yeay. Martunis. Yeay, orang Martunis. Salah. Martinus siapa?
3: Salah dikit.
0: Balik, cowok. Apa kabar guys?
2: Baik, alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Absen dulu satu-satu ya. Dari Swetsen dulu, paling kecil. Halo Swetsen.
3: Kok gue paling kecil sih ya?
0: Paling kecil siapa sih? Paling kecil loh ya. Gue ingetnya pas zaman lu dulu, waktu Unity anjir paling kecil. Lu kecil banget, sekecil itu. Mic-nya bisa ditempel ke hidung gitu. Iya boleh. Oke, gimana aktivitas biasa-biasanya gimana hari ini?
4: Ngapain? Ya, gue hari ini habis kerja aja seperti biasa.
0: Dia yang paling sering di depan studio nih dia.
4: Iya benar. Iya. Pokoknya sekarang gue di depan layar aja udah. Terus maksudnya layar komputer ya, bukan di TV gitu-gitu.
0: Dia nih the next Erwin Gutawa nih.
4: Amin. Amin. Gila. Terus abis itu gue abis.
0: Irwantim. Sandi, Irwantim tukang rambut. Gue denger lagi next Irwantim gue deh.
4: Gitu.
0: Apa? Tadi lo
4: terus gue abis nge-gym juga. Pokoknya gue harus tahun ini gue lebih sehat sih.
0: Gitu. Apa lo lagi latihan apa di gym?
4: Lagi apa aja lah yang gue bisa.
0: Fokusnya apa belakang?
4: Fokusnya upper. Gue lagi upper. Iya, karena gue ngerasa tangan gue kecil banget. Tuh kayak dada gue kayak gak ada isinya gitu kan. Pengen kelihatan gede aja, kelihatan sehat lah, fit gitu.
2: Implan aja, implan.
0: Daripada gedein bagian dada, mending gedein pala aja bagian pala. Biar gede pala. Vicky.
5: Yes sir.
0: Gue pengen deh ceritain tapi
5: yang tadi ya.
2: Stop kali.
0: Jadi Vicky tuh emang suka tidur ya di orang.
2: Suka tidur gue gitu. Pengalaman tidur terbaik gue waktu sama apa? Waktu abis siaran sama lu.
0: Oh iya, oke, ceritain gak. Jadi waktu gue di Prambors. Lalu lu yang mulai.
2: Iya. Gue mas pepu gue.
0: Iya, apa yang diceritain.
2: Gue mas pepu gue ketiduran. Ceritain. Jujur, gue ketiduran karena kita ngobrol-ngobrol kan.
0: Siaran.
2: Abis itu kita lanjut ngobrol lah, main pingpong, abis itu ngobrol segala macam.
0: Ini biar pada mereka ngerti, disclaimer siarannya kelar jam 12 malam
2: kelar
0: memang.
2: Jam 12 malam memang. Kita ngobrol lah sampai jam 4, sampai jam 5 pagi lah.
0: Kok ngobrol bisa selama itu ya?
2: Iya, maksudnya. Apa ya?
0: Jam 3.
2: Ya udah.
0: Ngobrolan nih.
2: Ketiduran setengah 7, gue kebangun, gue melihat ada Kapten Eda lagi siaran.
0: Iya, jadi tuh dia ketiduran. Gue mikirnya, gue taunya Kapten Eda gak siaran pagi kan.
2: Iya, lu udah ngomong juga. Aman kok, nggak ada orang.
0: Nggak ada orang.
2: Iya.
0: Terus pagi-pagi si Vicky ngechat gue ke DM gue, Kak Beril, sumpah ya, gue kebangun. Ya terus samping gue Kapten Eda lagi siaran.
2: Selak gue malu banget. Asli, udah kelar di situ.
0: Pakai jangan suka tidur.
2: Iya benar.
0: Tidur.
2: Ngantuk
0: sih,
2: banget pak, soalnya itu lagi ngantuk-ngantuknya sih.
0: Iya benar. Aduh, apa yang bikin ngantuk ya? Mas, capek kerja aja.
2: Capek kerja aja.
0: Lanjut, coba Sen. Sen turut berduka dulu ya Sen.
5: Iya.
0: Gimana Sen? Apa yang tadi dari mana? Dari Serpong nih, dari Serpong jauh. Rumah lu di Serpong.
5: Serpong gua.
0: Gading Serpong.
5: Gading Serpong. Tapi gua seharian tuh di depan. Depan sana nungguin.
0: Bohong anjir, tadi lu ngechat langsung gue jemput. Gue di B1, oke gitu.
5: Iya. Seharian itulah aku puntur gitu.
0: Emang di Gading Serpong banyak aku puntur tau. Top 3 makanan Gading Serpong apa?
5: Top 3 nasi padang pagi sore. Nasi padang sederhana.
0: Ah bodo amat. Di mana-mana juga ada.
3: Emang ada di GS ya?
5: Oh BSD sih itu.
0: BSD.
5: Ya pokoknya deket-deket sana lah.
0: Eh di Seberang suka ada ini, ketoprak Indomie, ada enggak bener?
5: Tahu tahu ya ya.
0: Itu di kayak gitu. Enak enggak menurut lo?
2: Lu udah pernah nyoba belum enggak?
0: Ketoprak Indomie.
5: Cobain dong.
0: Gue nge-refill. Menurut lo fail enggak lu?
2: Bener enak.
0: Enak coy. Itu kombinasi yang
2: rendang. Ya, Indomie harus Indomie rendang.
5: Indomie rendang.
2: Harus Indomie rendang.
0: Oh karena kacang ya.
5: Iya, ada yang
0: kan ketoprak kan bubuk aja.
2: Belakang ice. Belakang ice BSD enak banget.
0: Belakang ice BSD.
2: Iya.
0: Oh iya, oh gue tahu, gue tahu. Jadi itu sebenarnya tapi tetap pakai bumbu kacang kan? Ketoprak.
2: Tetap pakai bumbu kacang ya?
0: Lo tetap lihat jempol abangnya tetap?
5: Tetap.
3: Iya. Emang ciri khas.
2: Jadi maksud dikasih itu?
3: Rasanya.
0: Iya. Itu yang bikin enak sininya di situ.
5: Asam-asam dikit.
0: Oke.
5: Pengganti jeruknya.
0: Pengganti jeruknya iya. Yalah ada apa kupil kuku di sini.
2: Itu enak. Dijilat dikit sama abangnya.
5: Enggak ada.
0: Enggak ada. Ini siapa-siapa dulu nih yang di TikTok nih ada siapa nih? Ada Riri.
5: Halo Riri.
0: Lu kebaca enggak dari situ?
2: Baca bisa dilihat di dari HP juga, Bang Sen.
0: Baca ya, ya, kata Nak udah ngomongin Nabi tuh kalau jam 3 emang kita ngomongin Nabi. Fix sempet fix.
2: Ronaldo sama Messi gitu.
0: Begitu. Terus
2: Ardi ada Ardi.
0: Ada Kiss. Ardi.
5: Bapak gua nih.
2: Ardi. Yaya. Ada card, terus ada Ata.
0: Ada warning gifting suspended and live visibility restricted. Kenapa anjir emang kita ngomongin apaan?
5: Gak ada.
0: Gila nih. Ada Latte, halo Chance. Halo Latte. Ada Nadia Rizky.
2: Nadia Rizky.
0: Ini orang-orang yang gak pernah nongol kalau gue lagi siaran emang nih. Bener-bener nih orang-orang nih ya.
5: Iya.
0: Salam buat yang pakai kacamata di pinggir.
5: Iya, salam balik.
0: Ayo deh. Harus gitu ya Sen, coba.
5: Iya, biar cool gitu. Biar cool.
0: Iya, iya. Udah kan udah semua gue ajak ngobrol ya?
2: Iya, ada satu belum.
3: Gak usah, gak apa-apa.
0: Jeri, apa kabar Jeri? Fajri ini punya pecel ayam, betul ya?
5: Betul, sudah bangkrut.
0: Bener! Serius Jeri?
2: Kalah sama Indomie.
0: Udah lah, kayak gue jujurnya udah kayaknya bangkrut deh. Udah gue jual kemarin.
2: Tapi masih ada tendanya.
0: Oh, udah gue jual. Jual.
5: Baru gue jual kemarin.
0: Oh iya?
5: Iya. Udah tendanya udah gak ada, pakai naik gunung.
0: Gak segede gitu naik gunung. Gue bakal ngobrol. Oh iya, taruh Jeri. Gue pengen bahas lebih lanjut soal si pecel ya abis ini ya.
5: Boleh.
0: Sempet kebanjiran juga.
5: Lagi, karena ya, itu. Kalah.
2: Kalau ngulik.
5: Kalah sama Indomie toprak.
0: Liatin satu
5: bubar
0: satunya.
5: Bubar gara-gara banjir.
0: Ya. Jadi gini, kan ya lagi running tuh. Yang masak nih set. Meleng dikit yang masak. Soalnya lagi banjir kan. Pas dia balik, kok tendanya udah gak ada.
2: Terbawa. Kok force major?
0: Kita gak pernah ngomongin album sih.
5: Bencana alam ya.
0: Abis ini kita bakal ngomongin album baru. Judulnya apa guys?
2: Lama-lama gila.
0: Tapi selanjutnya setelah ini akan gue puterin dulu. Kita ke playlistnya Iswara dulu ya. Kita masuk ke Bernadia. It's untungnya hidup terus berjalan. Masih nemenin Beryl siaran barengan sama Chance di sini. Bakal sampai jam 10 malam. So station on 101.4 FM Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Devi, siaran sama
1: Chance.
0: Hai, hai. Kita akan membahas album terbaru dari Chance.
2: Yes, sir.
0: Lama-lama gila. Ini biasanya kalau rilis album itu terinspirasi dari personil-personilnya. Siapa yang paling merasa lama-lama gila di percintaan specifically?
3: Vicky
0: ini kayaknya emang dia yang ini deh. Dia tuh yang Vicky lagi explore. Maksudnya lo di titik ini ya? Di titik explore nyari banget apa gimana?
2: Enggak.
4: Banget dia. Enggak.
3: Dia lagi explore banget sih.
2: Enggak.
3: Explore berbagai genre gitu dia.
2: Enggak gila.
0: Lagunya. Jadi ceritain dulu generalnya nih tentang apa sih?
3: Nih kemarin ya, kemarin.
2: Gila.
0: Dari Vicky lagi aja, tanya gak ada bukanya gak?
2: Wah gila.
3: Kemarin waktu itu bikin lagu.
2: Iya.
0: Apa lagi bikin lagu?
3: Iya, waktu kita bikin lagu kita kepikiran kayak ceritanya agak personal-personal juga lucu gitu. Jadi emang ini kisah cinta ya kita-kitalah, kita udah pernah ngerasain semua ini, makanya kita lama-lama gila ya. Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta, karena kalian berempat sepakat kalau kalian pernah ngalamin fase percintaan yang lama-lama bikin gila.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, itu makanya kita rangkum dalam sebuah album 5 track yang isinya berbagai macam percintaan.
0: 5 track. Oke. Ini di 5 track ini.
2: Ini album.
0: Di 5 track ini ada
2: Lama-lama Gila.
0: Lama-lama Gila, Harus Kemana. Oh, Lalagil disingkatnya.
2: Lama-lama Gila.
0: LDR,
3: Alay,
0: Sudah dan juga Mustahil.
2: Betul. Mustahil gue terinspirasi dari lu, Kak.
0: Nah, bohong lu.
2: Benar.
0: Serius. Cinta Mustahil
2: apa? Cinta beda agama.
0: Woi,
5: tapi jadi nggak mustahil sekarang ya?
2: Tapi sekarang jadi nggak mustahil. Jadi gue kayaknya akan take out perkataan itu.
0: Bener kan? Tergantung lu.
5: Tergantung.
0: Pokoknya cewek-cewek yang sama gue harus mau. Kenapa sih? Oh iya gitu ya. Tapi menurut kalian awalnya emang perbedaan agama susah? Coba kasih tau mindset satu-satu deh. Menurut lo Sen, perbedaan agama bisa apa nggak Sen? Awalnya
3: menurut gue sih susah sih.
0: Yang bikin susah apa?
3: Gak ada ujungnya sih.
0: Gak ada ujungnya.
3: Gak ada ujungnya.
0: Udah pernah ngalamin tapi?
3: Belum sih.
0: Tapi
3: sosok aja sih dengar gue.
0: Tapi gak apa-apa sih, itu kan pandangan general orang-orang ke orang cinta beda agama. Gak ada ujungnya karena ini udah ngomongin teknis nih gitu ya.
2: Yes.
0: Kayak
3: beda. Tapi kan buat sebagian besar orang ada. Tapi sebagiannya bisa gitu kan. Ada yang kayak lu.
0: Iya, ada yang bisa.
3: Ada yang berhasil.
4: Cuman itu kayak satu dari berapa.
3: Satu dari berapa. 1000 lah.
0: Iya, ya kalau mau diusahakan mah bisa aja sebenarnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Betul, undangan nikahan Beryl gue udah tweet ya. Jadi kalian semua bisa.
0: Ada linknya. Terbuka untuk umum, semua datang.
2: Gue juga akan live stream YouTube teman-teman.
0: Kok lu bikin? Kok lu bawa tim kayak maraton gitu?
2: Iya. Betul.
0: Oke.
2: Gue jualin.
0: Lu jualin?
2: Iya, tiket.
0: Emang like butuh duit banget kayaknya. Semua.
2: Asli.
0: Oke, perbedaan agama tadi mustahil. Terus harus kemana? Ini cerita tentang apa? Harus kemana?
2: Menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Oh gitu.
2: Jadi dia punya insecurity yang tinggi, cenderung avoidant. Iya, cenderung takut untuk dicintai karena dia ngerasa dia juga belum bisa mencintai diri sendiri. Kenapa lu cinta sama gue? Gitu. Jadi hilang-hilangan.
0: Tapi lu kalian berdua tipikal yang setuju nggak? Maksudnya lo okay nih, gue cinta sama orang yang belum stabil dari sisi itunya. Lo mau sama orang kayak gitu?
2: Oh mau atau enggak?
0: Lo mau nggak?
2: Untuk jangka panjang sih kayaknya.
3: No ya.
2: Iya belum sih, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kan orang itu sendiri. Jadi kalau kita harus menyembuhkan kayaknya nggak bisa. Gitu tuh.
3: Betul,
0: Jackson.
3: Iya.
2: Lo pernah Son?
3: Pernah.
2: Anjay.
0: Capek gak? Berapa lama? Gue pengen tahu nih.
3: Mancing lu.
2: Mancing lu.
0: Tapi susah ya.
3: Tapi sebenarnya susah sih. Iya pasti. Tapi tinggal sabarnya tuh mau sampai mana. Jadi kayak ujung sabarnya tuh di mana gitu.
0: Ujung sabarnya di mana?
3: Kalau emang udah ujungnya harus tahu gitu. Kalau emang masih bisa lagi ya silahkan aja gitu.
0: Tapi gue ngerti sih maksudnya. Cinta atau suka atau sayang sama orang yang belum stabil di sisi itu emang ya
3: kayak ngerti gak sih kayak ya itulah dijelasin dia harus kemana menurut gue.
0: Fajri gimana Fajri?
6: Hadir
0: oke lagi ini
6: apa nih
0: Gimana jadi?
5: Gimana ya?
0: Mencintai orang yang belum settle di kehidupannya dia sendiri, misalkan belum bisa move on dari mana, itu kan termasuk kan belum bisa move on.
3: Iya benar.
5: Sulit sih.
0: Sulit.
2: Life lu nggak bisa di give dong.
0: Iya.
3: Tadi
0: datang nggak ngerti gue. Ngerti.
5: Sulit sih menurut gue, karena ya sembuh itu harus dari diri sendiri sih. Kayak kita mau mencoba buat
0: apa mikir deh.
3: Ini dia ada jawabannya dia.
6: Otaknya agak kalang kabut dia. Dia jalan jauh banget sih tadi.
0: Palu ketutupan kupluk soalnya.
5: Mencoba buat
0: merubah.
5: Iya, mencoba buat
0: merubah. Misalkan first date nih ya. Lu sama dia nih. Terus. Si cewek kayak ngomongin mantannya dia terus. Wah. Itu pantas untuk dilanjutin apa enggak?
5: Enggak sih.
0: Serius?
5: Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ada apa-apa dong.
6: Panji mah apa-apa
0: sih. Dia nyerahan dia mah. Sama
6: perempuan sikat.
0: Kok gitu? Kayak gini kemarin ada nge-spill sih di thread.
5: Mana coba?
6: Mana coba?
0: Kalau lu Sen gimana? Ceweknya lo first date terus ceweknya bilang enggak deh. Gitu. Ceweknya ngomongin mantan mulu, sorry.
6: Mantan apa? Kalau mantan presiden mah gue diskusi boleh.
3: Males dah sama yang ini.
0: Mantan presiden yang lo suka siapa emang?
6: Mantannya presiden.
0: Bagus. Sahabat Suara tadi udah sempat di spill salah arti dari salah satu lagu dari album terbarunya Chance, judulnya dikit-dikit apa?
2: Lama-lama gila.
0: Ini gue muterin yang pertama dulu. Ini judulnya Harus Kemana. You better check this out. Yeah.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Masih ada Yes. Tadi gue puterin lagu dari album terbaru Lama-Lama Gila. Judulnya tadi adalah

0: Ya, bilang ke Patrick deh coba. Minta nomornya. Biar gue aja sendiri. Kapan rencananya? Masih di
1: Godok. Maunya sih di bulan depan.
2: Tapi di 2-3 Mei jadinya. Jadi Beril gak bisa.
0: Iya. Nikahan gue lagi aja nih. 2-3. Oke. Tapi dalam proses pembuatan ini berapa lama sih si album ini? Lagi lama-lama gila.
2: Lama ya.
0: Tapi kan kalian udah sering bikin album kan, jadi santai lah.
3: 2 tahun. Album ini 2 tahun.
0: Oh iya.
4: Paling lama.
0: Apa yang bikin paling lama? Apakah brainstormingnya lumayan apa gimana gitu?
3: Karena harusnya album ini buat Unity. Cuman Unity-nya bubar duluan, jadi kita harus ganti konsep segala macam. Harusnya album ini 8-9 track.
0: Oh gitu.
3: Full album harusnya.
0: Oke.
3: Cuman karena kita ganti jadi Chance, ada beberapa lagu yang kayak
2: udah enggak match.
3: Kita
2: lagi.
3: Take out karena udah enggak match sama identitinya Chance.
0: Oke, okay. apa identitinya Chance yang jadi faktor kalian harus ngangkat lagu ini, lagu ini apa gitu.
3: Maskulin, kita maskulin terus juga berotot.
4: Jawabannya tuh enggak jawab.
0: Kan Coki belum masuk, belum ada berotot. Oh, Switzen ntar bro.
3: Ininya sih konsep secara premis lagunya, terus juga secara sound, ada yang kita ngerasa ini masih Unity banget lagi, kita nggak mau bawa ini ke Chance, kita mau sound yang baru yang lebih fresh gitu. Kita akhirnya ya udah 5 track itu dipilih untuk menjadi 5 track andalan yang menggambarkan kita,
0: terutama Chance di album baru ini. Gitu, oke. Tapi dari album ini gue pengen tahu dong porsinya masing-masing. Coba mulai dari dalam pengerjaan si album Lala Gil ini. Kalau dari lu San, porsinya apa San?
2: Setengah sih nasinya.
0: Ya gue pesen ini. Tadi lu katanya nggak pesen setengah. Lo yang ini.
2: Ya lirik sih banyak juga. Terus konsepting dari segi looks-nya juga lumayan banyak.
0: Apa visual?
4: Fashion.
0: Oh, fashion ada lu di situ. Oh, tapi Kograt emang dia yang paling bling sih di sini.
4: Iya.
0: Iya, iya.
4: Paling bersinar.
3: Tapi berani dia.
2: Berani. Tadi gua pukulin orang doang.
0: Enggak berani itu. Itu beda lagi. Oh, gitu. Gua sempat lihat di video dia yang mukulin orang viral.
3: Bukan yang itu gila.
4: Ada di Twitter itu ya.
3: Bukan. Yang di full ada di YouTube.
0: Full banyak banget sih. Coba berototnya gimana tuh kata Ata di TikTok sebenarnya. Pose berotot. Sweetsen asik.
1: Sweetsen dong, ayo dong.
0: Lo ngejim di mana, Son? Ngejim
4: di
0: mana?
4: Di apart.
0: Oh, ada di.
4: Iya,
3: ada. Lo apart tuh main, Son?
4: Iya.
0: Keren.
4: Orang ada ya. Orang kaya.
2: Berenang dong.
4: Berenang.
0: Kaya. Go food. Nggak jalan, nggak kuat.
4: AC ya? Kak, ini juga ada AC-nya.
3: Full furnish.
0: Full. Jualan apa gimana sih? 2 BR apa 1 BR? Jadi, gimana jadi di album ini jadi?
1: Kalau gue
0: apa yang mostly lo kerjain?
1: Yang banyak gue kerjain di songwriting-nya sih.
0: Songwriting-nya.
1: Lirik terus concepting, concepting ke marketingnya mau kayak gimana?
0: Oh iya.
1: Gitu. Community gue handle juga.
0: Community. Oke. Sweetsen, lu mah di teknis ya?
4: Iya, gue lebih banyak di musiknya, musik production, terus abis itu
0: Ridging panggung.
4: Terlalu lapangan.
0: Jadi Sandy, Fajri sama Vicky masih di hotel nih, kayak udah duluan, loading.
4: Udah loading gue ya.
3: Kasar.
2: Jadi kita tuh masuknya lobby dia loading dock.
0: Lo belakang ya?
4: Iya.
0: Kalau gitu teknis.
4: Terus abis itu juga kemarin video lirik gue yang edit.
0: Keren.
3: Oh iya,
0: lu kan emang juga ya lu visual. Apa pakai apa After Effects?
4: Iya pakai After Effects.
0: Oke.
3: Lu nggak pakai KineMaster gitu atau Power Director?
4: Lu nggak pakai CapCut aja.
0: CapCut.
4: Tapi CapCut menurut gue keren.
0: Keren ya?
4: Gue juga pakai.
0: Premium.
4: Iya.
0: Premium. Pertanyaan aku barusan penting banget ya barusan. Agak gimana gitu? Iya harus. CapCut gue sarannya harus premium tau. Kalau nggak lu capek banget nunggu iklannya bener deh. Setiap blog keluar buat kayak ada telepon atau balas chat, lu iklan lagi.
4: 30 detik lagi.
0: Makanya brand apa yang iklannya paling kalian benci kira-kira? Gak usah dijawab. Bercanda barusan.
2: Di YouTube apa di mana?
0: Gak usah. Vicky di Lala Gil. Lebih ke apa Vicky?
3: Gua songwriting, music producer, terus juga apa ya, gue tuh project manager kak. Jadi rangkaian kegiatannya, misalnya setelah rilis kita akan ada rilis party, kita akan ada apa gitu yang ngubungin klien gue, ngubungin vendor gue gitu gitulah kayak EO.
0: Lo kayaknya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih ekstrovert dan

0: memberikan chance ke orang-orang lain gitu.
1: Nah, kalau internal event, kalau media, Mas yang ini
0: Sandy.
1: Kalau sales, kayak mau ada job gitu-gitu, Sandy sama Fajri. Gue tuh cuman khusus buat partner sama vendor. Partner dan vendor.
0: Tapi rate 1-10 pekerjaan lah lagi loh, se-fun apa?
1: Rate kita di 15 juta opennya.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Rate 15 juta?
1: Enggak, gila.
2: Boleh juga
1: kita
2: sih.
1: Kita 115. Makanya gak banyak.
0: Iya, apa-apa. Eh, tapi riders kalian apa sih guys, kalau gue boleh tahu?
1: Riders?
2: Ciki ya. Paling
1: Ciki-ciki. Ya, semua pop star dan rock star yang lu.
0: Let's Zeppelin lah. Ciki-ciki. Sahabat suara, jadi gini, abis ini kita akan masuk ke segmen BTS. Ada cerita dari sahabat suara soal curhatannya mereka gitu.
2: Oke.
0: Jadi nanti kalian, kita akan dengar sama-sama. Tapi setelah satu hit yang akan gue putar, ini yang paling banyak di request sama sahabat suara di TikTok. Lagu dari Chance di album, mini album terbarunya. This is Mustahil.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, itu dia judulnya Mustahil, salah satu lagu dari mini album terbarunya Chance, lagi lama-lama gila. Masih barengan sama Chance di Sokin. Halo Chance.
1: Halo.
0: Mustahil ini kan lo tadi cerita lagunya soal menjalani hubungan yang kayaknya gak bisa dilanjutin gitu, mustahil gitu ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan pasangannya beda keyakinan, atau mungkin first date itu dia ngomongin mantannya mulu, jadi kan aduh gak usah nih dilanjutin nih.
2: Mustahil nih kayaknya.
0: Ih sumpah, gue paling gak bisa tuh ya kalau first date, ngedate nih cewek pertama, dia ngomongin mantannya mulu tuh gak bisa. Date cancel tuh gue, cancel. Gak bisa, ngomongin mantan mulu gak bisa. Sama ini, ngomongin kekayaan harta-harta mantan temen-temennya gitu.
2: Date cancelled.
0: Red trip. Itu date cancelled versi gue. Kalau date cancelled versi lo, siapa yang mulai duluan?
3: Vicky.
0: Date cancelled versi Vicky.
1: Date cancelled versi gue sih.
0: Apa? Bapaknya polisi?
1: Di mobil ada strobo.
0: Gak apa-apa, itu kan emang kalau anggota kan gak apa-apa ya.
1: Kalau anggota.
0: Apa?
1: Parah nih. Date cancelled versi gue kayaknya kalau dia ya sama sih udah ngomongin.
0: Ya lo alamin aja deh, lo alamin aja deh.
1: Yang enggak yang gue alamin. Eh gila lo.
0: Yaudah lo pikir lo deh.
1: Iya boleh deh.
0: Skip ke jasa dulu deh.
1: Jangan gitu langsung nembak-nembak dong.
4: Kalau gue kebanyakan dengerin quotes TikTok.
2: Standar TikTok.
4: Itu males banget sih menurut gue.
0: Jadi kayak patokan itu udah beyond lah kalau TikTok tuh nggak jelas, suka nggak masuk akal juga.
4: Iya kayak apa red flag. Padahal kan kayak tindakan manusia seperti biasa aja bisa red flag kan gitu kayak.
0: Split bill aja gara-gara TikTok jadi dianggap tabu.
4: Iya jadi kayak masalah banget gitu.
0: Iya padahal kan kayak normal aja sebenarnya kalau dulu. Lo jadi
3: kalau gue date cancel kalau di bawah umur.
0: Nah tapi kan lu kan udah tahu. Sebelum ngedate kan lu udah tau umur berapa? Enggak.
3: Bisa aja ada. Enggak tahu gitu.
1: Tetap.
3: Apa? Ya enggak lah kan sebenarnya date cancel. Oh, date cancel. Kalau misalkan ternyata kayak
0: lu tanya umur.
3: Iya.
0: Lu udah masih gitu.
3: Jauh. Gue udah tinggi sih.
0: Emang lu enggak bisa bedain yang umurnya? Lu berapa? Lu udah 3 ya?
3: Hah?
0: Lu udah 3. Berapa?
3: Gue udah 3.
0: Udah 3. Tapi sampai kelihatan tahu yang kayak masih bocil banget enggak?
3: Tapi sekarang enggak enggak sih?
0: Sama
3: lu lihat anak 2006, 2007 gitu.
0: Kok tua ya?
3: Kelihatannya kayak udah seumuran gue gitu.
0: Make up kali ya.
3: Bisa jadi.
2: Cuma beda 3 tahun juga malu sih.
1: 4
0: Lo pernah ngalamin yang beda umur jauh itu?
3: Pernah gak ya?
2: Pernah.
3: Lupa dia.
0: 11 tahun waktu itu umur. Terjauh berapa sih? Terjauh. Iya lo hukum lo. Diamanin kaseto lo ntar lo. Paling jauh berapa sih menurut lo?
3: Kayak 3 aja udah kejauhan gak sih?
0: 3 kejauhan?
1: Iya. Di umur kita yang sekarang?
3: Iya di umur kita yang sekarang. Kayak gue 3 tahun di bawah gue 20 tahun berarti kan?
0: Iya.
3: Kalau lo?
0: Gue nyonya lebih tua 3 tahun dari gue.
1: Lebih tua 3 tahun dari
3: gue. Oh iya benar.
0: Apa-apa.
3: Bagus.
0: 3 tahun atau 30 tahun ya gue lupa. Bedanya
3: lo. Kalau di atas masih mending gak sih?
1: Emang lo gak bisa bedain kayak 3 tahun?
0: Enggak, dia selalu cantik.
2: Jangan lupa datang tanggal 23.
0: Udah. Sen, date cancel.
5: Date cancel kalau dia terlalu apa-apa tuh zodiak gitu. Kamu tuh apa? Kamu Taurus, kamu pasti gini-gini kan baru pertama kali ketemu.
0: Kenapa? Apa lo enggak suka atau emang karena lo enggak bisa?
2: Sok tahu.
0: Terang.
3: Lu yang itu ya, Bang.
0: Tapi paling kesel zodiak apa?
5: Gemini sih.
0: Oh, tetap dijawab.
2: Juga gitu.
0: Aku Gemini lagi.
1: Lu Gemini?
0: Gemini gue. Gemini pertengahan.
2: Kalau gitu gue gak datang tadi.
0: Gara-gara zodiak. Padahal dia bilang gak suka cewek zodiak, tapi dia zodiak.
1: Belum.
0: Tenangin diri kamu, Bang. Apa tadi lu bilang apa?
1: Gue belum ditanya.
0: Oh iya, lupa apa tadi.
1: Gue skip. Date cancelled kalau dia gak punya banyak wawasan tentang pengetahuan umum sih.
0: Maksudnya
1: kayak
3: siapa presiden?
1: Iya. Indonesia. Sungai terpanjang di benua Amerika gitu.
0: Saya gini, pikir lagi makan, ngedate, dinner.
3: Trivia quiz.
4: First date lagi nih. First
3: date. Super deal 2 miliar.
1: Quiz. Kamu pilih yang di kantong kanan aku?
4: Atau di tirai 2?
1: Atau di belakang ini?
0: Atau di gerobak abangnya? Lihat Sandy gak tadi?
1: Apa?
0: Atau di tirai 2? Gue juga lihat, Sandy. Gue lihat kok.
1: Kantong kanan gue atau di tirai 2?
0: Taunya jong dapet sampe ini. Sigi Vicky lagi ngedate, dinner. Apa semua ya? Lu yang dia mau
1: dia yang mau cancel itu dia.
0: Oh, tapi lu pernah ngalamin lu ngobrol sama orang gitu?
1: Iya, ya pernah sih kayak wah kayak dia enggak tahu apa-apa nih gitu. Karena gue suka ngobrol hal-hal yang enggak
0: kayak enggak penting.
1: Jelas iya. Ngomongin logika gitu-gitu
5: dia nya ya.
0: Apa? Kayak
4: di cancel dia.
1: Iya. Ngomongin logika gitu-gitu gue senang banget.
0: Tapi pernah yang dapat yang nyambung?
1: Nyambung?
0: Seneng banget ya pasti dapat nyambung nih.
1: Kalau yang nyambung banget belum kayaknya.
5: Karena iya, di cancel Vic.
1: Iya ya.
0: Padahal masalahnya bukan gimana tapi kok di cancel.
1: The problem is me ya ternyata.
5: Lebih pintar ya ternyata.
0: Bahas geopolitik. Vicky tipe yang yapping ya. Tuh buat kamu tipenya yapping. Ada tipe spesifik gak? Fisik gitu.
1: Fisik coba.
0: Lu.
1: Oh gue.
0: Biar gue bantu nih.
1: Iya ya. Cantik sih. General banget ya.
0: Sorry, general.
3: Rambutnya warna rambut, apa?
1: Gue suka banget rambut pendek.
0: Oh bondol?
3: Bondol.
1: Nggak, se
0: masa pendeknya segini.
3: Cepak abri.
1: Bondol, gue suka banget bondol.
0: Bondol, sama gue juga suka lagi.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Pramugari lo melek dong kalau pramugari lo.
1: Nah, tidur gue ngantuk.
0: Tidur mulu lagi ya. Ini ada voice note nih dari sahabat suara, dia mau curhat. Jadi sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen. Ini segmen curhat namanya BTS.

0: akan kita buka-buka saat ini adalah Rere. Rere cerita sama kita, kita dengerin fan-nya ya.
1: Let's go, Re.
2: Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku habis cut off cowok dan menurut kakak-kakak, menurut abang-abang semuanya, nih gimana pendapatnya? Jadi, awal mula gue ketemu sama nih orang, itu karena dikenalin sama teman. Kayak kurang lebih kenal selama 3 bulanan, dan kayak kemarin itu adalah pertemuan pertama gue bareng nih cowok. Dan pas gue ketemu sama nih cowok tuh, gue udah bilang kayak nanti kita ketemunya bareng sama teman-teman aku dan kakak aku ya, gue bilang gitu. Terus oke, okay, fine gitu kan. Oke, okay, pas dia kayak order coffee, kok dia gak ada ngeluarin duit sama sekali ya? Gue pikir kayak gitu. Karena kan kayak yang lain tuh pada bayar-bayar sendiri, kayak teman gue bayar sendiri, kakak gue pun bayar sendiri, dan begitu pun gue. Terus jawaban dia apa, coba satuin aja sama punya kamu. What? Oke deh ya, poin pertama. Terus dan yang keduanya lagi, udah nih malam, jadi kita makan malam. Terus jawabannya, kamu ada cash gak? Nanti aku ganti transfer. Hah? Maksud lo apa anjir? Enggak banget kan jadi cowok kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue cut off dan uang itu gue kasih ke dia, dan sekaligus ya ucapan terima kasih dan enggak usah kenal lagi.
0: Gimana menurut kalian? Date canceled karena dia apa, cowoknya bilang juga salah satunya gara-gara kamu ada cash gak gitu.
1: Kurang inisiatif dia ya.
0: Gak prepare, cowok ya,
1: gak prepare.
3: Iya, itu harusnya jadi bare minimum gak sih? Sebenarnya buat first date lah seenggaknya gitu. Buat kita bayarin sebagai cowok.
0: Bayarin
3: ya
0: sih. Atau at least mungkin prepare aja gitu. Gak usah, lu prepare cash aja dengan segala kemungkinan. Iya gak sih?
3: Iya, setuju gue.
1: Gue setuju sih. Jadi first impressionnya juga jadi kayak dia kurang mempersiapkan untuk date ini gitu.
0: Iya gitu ya. Ya baguslah kalau di cut off. Karena bukan masalah. Tapi kenapa dia gak nanya gini dulu aja? Kenapa emang? Kan dia, kan si cowok minta kamu ada cash gak gitu kan. Harusnya kan dia paling gak dia nanya kenapa emang gitu. Paling gak apakah penyebabnya dia gak bawa cash atau apa.
4: Bukan parkir mungkin.
1: Atau mungkin dia gak punya rekening gitu.
0: 2026
4: pas mau ditransfer enggak ada.
0: Aku enggak
3: mana bayar.
1: Iya, pakai dirham dia.
0: Wah, orang Arab dia, orang Arab. Apa mata uang Thailand?
3: Bat.
0: Santai dong.
1: Oh, sorry.
0: Apa mata uang? Enggak tahu gue lagi.
1: Dolar Zimbabwe. Sungai terpanjang di benua Amerika.
0: Apa? Amazon ya, standar.
3: Itu doang enggak tahu.
0: Siapa vokalis Reality Club?
1: Fatih Izzati dan
0: oh iya,
3: temennya
0: Faris, Faris.
1: Faris RM.
0: Bukan, beda. Apa lagi?
1: Siapa
3: CEO Iswara?
1: Tuh.
3: Siapa kak?
1: Bos, paling bos di Iswara.
4: Kita mau kenalan.
0: Mas Indra Sutowo, ada.
1: Halo Kak Indra, suaminya. Kami dari Chance. Salam kenal.
0: Suaminya Dian Sastro.
1: Oh iya.
0: Di mana film apa yang Dian Sastro main yang soal rokok?
1: Garis Kretek.
0: Hey guys, ini
4: tenang, hafal.
0: Ini masih akan ada 3 lagu lagi akan gue putar. Tapi gue pengen ngucapin terima kasih Chen sudah nemenin gue di
1: malam. Terima kasih banyak.
0: Gue mau extend loh, tapi gue takutnya kalian buru-buru nggak sih kalian?
1: Santai.
0: Sebenarnya santai nggak? Jadi gue lanjutin nih. Abis satu cut lagi di sini.
3: Oke.
0: Serius.
1: Aman dong.
0: Udah lemes nih cerita nih kayaknya.
4: Enggak, aman gue.
0: Aman.
3: Semua.
1: Nyata. Sikat aja terus.
0: Abis ini akan aku putarkan tadi kan Mustahil udah sekarang.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Ini tadi lama-lama gila alias Lala Gils. Masih bersama
1: Chance,
0: terima kasih udah nemenin gue ya dari tadi.
2: Terima kasih banyak.
3: Kita akan nemenin lu sampai pagi, tenang aja.
0: Sekarang giliran Sandy, Fajri sama Zwetson yang tidur sampai pagi.
3: Yes,
0: ya, di sini.
3: Ditinggalin juga.
0: Ditinggalin juga paginya. Oh, pagi ada Nikta Gina sama Kinos pagi-pagi. Nah, lumayan kan. Ini banyaknya teman-teman yang request Chance untuk nyanyi live. Boleh gak sih kalian nyanyi live?
1: Boleh.
0: Mau nyanyi salah satu lagu dari album mini album Lala Gil. Mau lagu apa kira-kira?
1: LDR.
3: 15 detik aja ya.
0: Apa? 16 lah. Ini lagu dari Chance, judulnya LDR, yang akan gue putarkan secara lengkap abis ini. Jadi, teman-teman boleh dong promosiin dulu buat sahabat suara biar untuk listen mini album terbarunya.
4: Silakan. Yes, buat sahabat suara, teman-teman semua yang dengerin di suara saat ini, boleh dong dicek-cek mini album kita EP berjudul Lama-Lama Gila di semua digital streaming platform. Jangan lupa juga buat streaming lirik video juga di YouTube kita, Chance. Dan jangan lupa buat request-request ke suara. Banyak nih, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
0: Yeah. Kok lu apal?
4: Itu ada tulisan.
0: Oh iya, ada tulisannya. Yes. Oke, okay, ini ya sedikit performance live LDR dari The One and Only Chance.
4: One, two.
0: Gue jadi metronom, bang.
4: One, two, three, four.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak. Mau
1: pasien WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan.
0: Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kisuara, suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apa itu?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi
1: deh. Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: sih. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo. Halo.
3: Mat. Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: iya,
1: gitu.
2: Oke, iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinasina dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Iya lu foto mulu sih pak, kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawab. Iya tawab, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi sepeci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gar-gar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garu-garu.
2: Obat kurap. Ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, dia tenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu,
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Telat datang.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Terus, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Wow. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
1: Ketemu lagi bareng Kinas Gina di sini nih.
0: Di mana tuh?
1: Di suara seru dong pastinya.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Kinas Gina siap mengudara. Kamu siap? Siap dong.